Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kami mengalami gangguan teknis dan membutuhkan waktu untuk proses perbaikan. Kami akan menghadirkan Warta Berita sesaat lagi, tetap bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia.

0: Jadi tadi artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri.
1: Di sini RRI itu menjadi partner-partner media kami. Saya kira selama ini kerjasama kita sudah bisa bagus, mudah-mudahan bisa kita teruskan kerjasama yang baik ini.

Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing. RRI Studio Produksi IKN kini resmi mengudara dari jantung Ibu Kota Nusantara setelah 2 tahun 7 bulan bersiaran dari Studio Mini RRI. Sementara dari luar negeri, Trump mengancam sanksi ekonomi bagi negara yang mendukung Iran. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRI Net, sekali lagi kami mohon maaf untuk ketidaknyamanan karena gangguan teknis yang terjadi. Dan kali ini kita akan ke informasi di mana Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing melalui pameran karya kreatif Indonesia KKI 2026. Kita ikuti informasi dari Magdalena Krisnawati berikut ini.
1: Peresmian pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Dengan demikian, Karya Kreatif Indonesia 2026 telah resmi dibuka.
2: Bank Indonesia mulai tanggal 20 hingga 23 Agustus 2026 menggelar Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 di Jakarta Convention Center. Pameran ini menampilkan berbagai karya kreatif UMKM dari seluruh Indonesia, mulai dari kain tradisional atau wastra hingga kerajinan tangan serta produk kreatif lainnya. Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia, Kurniawan Agung, mengatakan Karya Kreatif Indonesia KKI yang diselenggarakan setiap tahun ini bukan sekedar pameran, tetapi juga wadah untuk mendorong UMKM Indonesia agar lebih tangguh dan berdaya saing.
3: Tujuan atau tema yang kita angkat pada hari ini adalah bagaimana mendorong UMKM itu bangkit, tangguh, dan berdaya saing. Jadi tadi artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri. Dan selain itu, kita memperkuat sinergi, dalam arti karena kita sadar bahwa pembinaan UMKM ini tidak hanya bisa dilakukan dari satu pihak, namun merupakan bisa dilakukan secara tersinergi oleh seluruh kementerian dan lembaga.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI tahun ini mengedepankan Provinsi Aceh dengan tema Berdaya Mesare-sare, yang artinya berdaya bersama-sama. Tema ini mencerminkan dukungan Bank Indonesia terhadap UMKM dari Aceh yang terkena bencana tanah longsor beberapa waktu lalu untuk bangkit kembali. Salah satu UMKM dari Benar Meriah Aceh yang berhasil membangun kembali usahanya adalah Kubingin Jaya Welbags yang memproduksi tas bordir dengan desain khas Aceh. Pemilik dari Kubingin Jaya Welbags, Dona Destia, mengungkapkan rasa syukurnya karena bisa memulai kembali usaha tasnya setelah mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia. Karena sebelum usahanya terhenti akibat bencana alam di Aceh, usahanya sudah berhasil ekspor ke sejumlah negara ASEAN. Dona berharap dengan diikutsertakan dalam pameran karya kreatif Indonesia ini, usahanya bisa berkembang kembali dan bisa menembus pasar internasional yang lebih luas.
4: Pastinya untuk di tahun depannya lagi, KKI masih mempercayai kami untuk selalu ikut stand di Bank Indonesia ini. Jadi kami juga bisa produksi lebih banyak lagi dan kami lebih banyak mendapat buyer-buyer lagi agar produksi kami bisa ekspor lebih banyak ke banyak negara lagi lah.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 melibatkan 1.300 UMKM binaan Bank Indonesia dari seluruh Nusantara serta UMKM binaan dari sejumlah kementerian dan lembaga. Selain pameran, KKI 2026 juga menyelenggarakan bisnis matching dengan para pembeli dari dalam dan luar negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan digitalisasi data dan perlindungan sosial atau Perlinsos untuk ketepatan penyaluran bantuan sosial Bansos kepada masyarakat yang benar-benar mendapat bantuan dari pemerintah. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
5: Laporan khusus. Perlinsos digital dirancang untuk memudahkan masyarakat melakukan pendaftaran, dan menyampaikan sanggah terkait.
6: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah mencatatkan terjadinya inclusion error atau ketidaktepatan data perlindungan sosial Perlinsos dalam penyaluran program bantuan sosial atau Bansos. Hal ini diungkapkannya juga berlandaskan dari temuan peninjauan uji coba transformasi Perlinsos ke dalam digitalisasi yang terjadi di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Dalam konferensi persnya pada Rabu kemarin, Kepala Bakom menyebut bahwa melalui digitalisasi Perlinsos tersebut menemukan masih adanya puluhan ribu data masyarakat yang harus ditinjau ulang. Dengan melalui integrasi data antar kementerian lembaga, sistem digitalisasi Perlinsos akan lebih memberikan efektivitas waktu dan efisiensi anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah.
5: Di Surabaya ada sekitar 25 ribu kakak yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial. Nah ini inclusion error, yang harus dikoreksi. Sementara sekitar 51 ribu kakak yang sebelumnya belum terdata justru bahat menerima bantuan. Nah ini inclusion error. DPI dan penggunaan filter data yang lebih baik dalam program PKH dan BPNT berpotensi menghemat puluhan triliun rupiah anggaran pemerintah. Sementara itu, apabila diterapkan pada berbagai program perinsos lainnya, potensi efisiensi diperkirakan mencapai 127 hingga 200 triliun mengacu pada proyeksi Dewan Ekonomi Nasional pada tahun 2024.
6: Sementara itu terkait dengan digitalisasi Perlinsos, pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Ferry Ardianto menilai transisi sistem sinkronisasi data ke dalam digital menjadi keniscayaan dalam pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat. Sebab Ferry menyebut melalui perbaikan dan peningkatan kualitas program perlindungan sosial ke dalam digitalisasi akan menjadi strategi yang tepat dan memberikan multiplier efek terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
7: Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal. Dan terkait dengan pemberdayaan baik UMKM juga terus dibangkitkan karena UMKM adalah aktor penyumbang terbesar untuk ekonomi.
6: Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI Senayan Jakarta pada Jumat 14 Agustus lalu menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya akan menggencarkan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan digitalisasi Perlinsos. Kepala Negara di kesempatan itu kembali menegaskan bahwa setiap masyarakat yang masuk sebagai penerima manfaat dalam program Keluarga Harapan PKH tidak diperkenankan dikenakan pungutan biaya apapun untuk mengikuti seluruh proses dan tahapan pendaftaran Perlinsos.
8: Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, fotokopi dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75 sampai 200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam.
6: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa digitalisasi Perlinsos menjadi sebuah percontohan dalam perluasan digitalisasi sejumlah program-program bantuan sosial lainnya untuk memberikan ketepat sasaran program bantuan sosial dari pemerintah terhadap masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Implementasi agenda Pro Kesra terintegrasi juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia.
0: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait digitalisasi perlindungan sosial Perlinsos yang digencarkan oleh pemerintah dan bagaimana harapan masyarakat terkait implementasi digitalisasi Perlinsos sebagai upaya pemerintah memutus dan memastikan bahwa ketepatan penyaluran bantuan bisa sampai di sasaran. Berikut tanggapan masyarakat.
9: Perlindungan sosial yang dijadikan secara digital dan terintegrasi ini menjadi cara yang ampuh untuk menekan praktik permainan kecurangan pendataan kondisi ekonomi masyarakat sebenarnya. Apalagi bukan hanya soal integrasi data, tapi ada sistem pelaporan atau keberatannya. Jadi ini juga melibatkan peranan masyarakat atau para tetangganya nih untuk melihat dan menilai si penerima bantuan itu memang benar layak atau enggak. Ya kita publik sebenarnya setuju dan mendukung aja. Tapi semoga datanya juga aman ya. Nggak gampang kebobol atau dihack gitulah. Biar nggak menimbulkan masalah ke depannya nanti gitu loh. Khususnya untuk penggunaan data masyarakat. Dan ya sebagai program lainnya untuk kesejahteraan masyarakat juga kita harapkan untuk digitalisasi dan dibuka secara transparan lah. Jadi kita publik juga bisa terus mengawasi secara aktif.
0: Menurut saya digitalisasi perlindungan sosial ini bagus banget ya. Mengintegrasikan berbagai data masyarakat buat memastikan apakah masyarakat itu berhak atau tidaknya mendapatkan bantuan dari pemerintah begitu. Cuma kalau udah terintegrasi datanya secara digital tapi tetap harus dicek langsung kelayakannya di lapangan. Karena bukannya tidak menutup kemungkinan ya, di datanya sih masyarakat A terdata miskin, gak punya mobil lah gitu, atau apalah sebagai persyaratannya. Tahu-taunya si masyarakat A itu rumahnya besar, bagus gitu ya, punya mobil, punya motor gitu. Kan gak menutup kemungkinan juga hal seperti itu terjadi di lapangan. Entah itu permainan masyarakat dengan petugas yang mendata atau mencek langsung di lapangannya, ya kita kan gak ada yang tahu ya.
10: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos Tepat Sasaran dimulai dari data yang akurat. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Efektivitas pemberian bantuan sosial tidak diukur dari besarnya anggaran, melainkan dari ketepatan sasaran. Temuan di Surabaya pada Juli 2026 menunjukkan sekitar 25 ribu kepala keluarga tercatat tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bansos. Data yang tidak valid ini berisiko membuat anggaran negara salah alamat dan merugikan warga yang benar-benar membutuhkan. Persoalan data fiktif atau tidak layak bukan hal baru. Pada semester pertama tahun 2025, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap fakta mencengangkan bahwa ribuan rekening bansos justru dikuasai oleh kelompok masyarakat mampu. Tercatat ada hampir 28 ribu orang berstatus pegawai BUMN, 7.479 dokter, serta lebih dari 6.000 orang berprofesi sebagai eksekutif atau manajerial menerima bantuan yang bukan haknya. Fakta tersebut membuktikan bahwa data penerima bansos bukanlah dokumen statis. Dinamika sosial ekonomi masyarakat terus bergerak, sehingga pemutakhiran data secara berkala menjadi harga mati. Proses verifikasi harus melibatkan sinergi ketat dari pemerintah pusat hingga perangkat desa dan kelurahan, didukung integrasi data kependudukan yang akurat untuk menutup celah data ganda serta anomali profesi. Pemerintah juga harus transparan dan tegas dalam mengeksekusi koreksi data. Jika hasil verifikasi membuktikan penerima sudah tidak layak, maka rekening wajib diblokir dan bantuan yang diterimanya segera dialihkan kepada warga yang lebih berhak. Langkah tegas ini merupakan wujud nyata perlindungan sosial yang berkeadilan dan berbasis data, sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Sekian editorial. Selamat pagi.
10: Dan pagi hari ini kami mengajak Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica.
12: Baik, terima kasih Resti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari kawasan pertama, JPO Korlantas Jakarta Selatan. Pemirsa, dapat kita lihat untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini, yakni dari arah Cawang yang akan menuju ke Gatot Subroto dalam kondisi kondusif lancar. Begitupun untuk arus lalu lintas dari jalur tol arah Cawang yang akan menuju ke Semanggi dan sebaliknya, ramai mengalir lancar dan pengendara dapat menempuh kecepatan normal pada kawasan ini. Dan untuk arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda, serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya beralih ke kawasan kedua, Simpang Tomang, Jakarta Barat. Dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari eksil tol Tangerang menuju ke arah Harmoni ataupun Cawang dalam kondisi ramai lancar. Sedangkan dari arah Cawang menuju ke Grogol melalui flyover dalam kondisi relatif lancar. Dan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur arteri saat ini terlihat adanya perlambatan percepatan menjelang dan pada saat antrian traffic light, selepasnya dapat kembali dengan normal. Dihimbau untuk kepada para pengendara tetap mematuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing dan tidak menggunakan lajur yang salah karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Selanjutnya dari kawasan ketiga, Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Pemirsa, dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari Kertosuro atau Klaten menuju ke alternatif Purwodadi, Grobogan dan Karanganyar serta Sragen dalam kondisi ramai lancar, arus lalu lintas didominasi sepeda motor. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Dari kawasan terakhir, Tanjakan Pasar Lawang, Malang. Arus lalu lintas pada kawasan ini yakni dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang dalam kondisi ramai lancar. Terlihat banyaknya aktivitas masyarakat pada kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan serta antisipasi dengan aktivitas masyarakat di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 202 kasus laka lantas dengan rincian 11 meninggal dunia, 25 luka berat dan 130 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 53% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan pengemudi. Untuk itu, mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, keselamatan, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama, salam presisi, dan kembali ke studio.

Informasi dari NTMC Korantas Polri tadi menutup Indonesia. Maksud kami menutup warta berita pagi hari ini. Namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan menghadirkan beberapa perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risti Lestarto, terus mengudara untuk Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mantap, eh. Dia pun cara goyang saja.
1: Iya, benar sekali. Tarian Yospan ini harus dijaga terus.
0: Ketika kita menjaga tradisi, kita sedang menanam kembali benang-benang persatuan. Kita sedang memastikan bahwa cerita-cerita leluhur akan terus hidup dan warna-warni budaya kita akan terus bersinar. Tradisi adalah cahaya yang tak lekang oleh waktu. Mari bersama jaga dan lestarikan budaya bangsa.

Sahabat muda, tahukah kamu, dunia maya memang menghubungkan, tapi tanpa bijak ia bisa menjauhkan. Terlalu sering terpapar komentar pedas bisa melukai hati. Terlalu banyak melihat kesempurnaan palsu bisa membuat kita merasa kurang. Terlalu lama menatap layar bisa menjauhkan kita dari dunia nyata dan orang-orang terkasih. Ingatlah, kebahagiaan sejati tidak selalu terpancar di lini masa. Dunia nyata menawarkan pelukan hangat, tawa riuh, dan keindahan yang tak terfilter. Bijaklah dalam berselancar, jaga kesehatan mentalmu, jalin hubungan yang nyata.

Pendengar masih di frekuensi 96,3 FM, program 1 Radio Republik Indonesia Kaimana. Kita sudah berada di pukul 9:51 waktu Indonesia Timur. Pendengar, kembali untuk menemani saudara, kami akan berbagi informasi yang telah kami cover dari laman media resmi kami rri.co.id, yang tentu saja akan menambah agenda info kita bersama di pagi jelang siang hari ini.

Pendengar dari laman rri.co.id, kami cover informasi kurang lebih 1 jam yang lalu terkait dengan gempa bumi yang berkekuatan 5,3 magnitudo mengguncang Flores, NTT. BMKG pastikan tidak berpotensi tsunami. Pendengar, gempa bumi tektonik berkekuatan 5,3 magnitudo mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT pada hari ini, Jumat 21 Agustus 2026 pada pukul 01.12.55 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan hasil pemutakhiran analisis BMKG, epicentrum gempa berada pada koordinat 58,38 derajat lintang selatan dan 120,60 derajat bujur timur. Gempa berlokasi di laut sekitar 41 km area timur laut Nagakeo, NTT dengan kedalaman 23 km. BMKG menjelaskan gempa tersebut merupakan gempa bumi dangkal yang terjadi akibat aktivitas Flores Big Earth Big Earth Trust

tersebut merupakan bagian dari rangkaian gempa susulan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang Flores NTT pada 15 Agustus 2026. Hingga Kamis 20 Agustus 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat sebanyak 4.084 aktivitas gempa bumi susulan dengan magnitudo terbesar mencapai 6,2. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto mengatakan gempa BMKG akan terus memantau aktivitas gempa bumi susulan. Ia menyampaikan pemutakhiran informasi kepada pemangku kepentingan serta masyarakat. BMKG meminta masyarakat memastikan informasi mengenai gempa bumi hanya bersumber dari kanal resmi BMKG termasuk media sosial BMKG, @info BMKG, laman BMKG serta aplikasi info BMKG dan WRS BMKG.

4.

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

kamu yang ada di sana. Apa kabar? Semoga kamu baik-baik saja ya. Kalaupun mungkin saat ini keadaanmu tidak sebaik yang kamu inginkan, percaya deh, tidak lama lagi semuanya pasti akan baik kembali. Hai kamu yang ada di sana. Iya, kamu yang sekarang sedang mendengarkan saya. Walaupun mungkin kita belum pernah bertemu, tapi semoga lewat video ini kamu bisa mendengarkan hal penting yang saya ingin sampaikan ke kamu. Memang tidak mudah untuk hidup di zaman ini, apalagi dengan ekspektasi dan tekanan di saat sini, tambah lagi kompetisi yang menjadi-jadi. Saya tahu hidup itu memang tidak mudah, tapi sadarlah, hidup itu terlalu singkat untuk disia-siakan begitu saja. Hidup kamu terlalu berharga untuk dilewatkan begitu saja. Kenapa saya bisa tahu? Karena sama seperti kamu, saya pun merasakan hal itu. Dan di saat hidup ini begitu berat untuk dijalani, di saat kadang saya bertanya, kenapa ini harus terjadi? Kata-kata dan pesan inilah yang membuat saya sadar dan bangkit kembali. Jadi, dengarkanlah baik-baik pesan ini dari seorang Mary Riana untuk kamu yang ada di sana. Jika seseorang membencimu atau menertawakanmu atau bahkan menghinamu, biarkan saja. Kalau kamu dibully, mungkin karena ada hal spesial yang kamu miliki. Kalau kamu dihina, itu karena mereka belum tahu siapa dirimu sesungguhnya. Apapun yang terjadi, kamu harus selalu bangga terhadap dirimu sendiri. Dan jangan biarkan siapapun juga menjatuhkan semangatmu. Jangan biarkan kata-kata mereka menghancurkan mimpimu, apalagi harga dirimu. Kamu sungguh luar biasa. Dan kalaupun ada orang yang mengatakan sebaliknya, mereka salah. Dan yang paling penting, yang harus kamu ingat, penilaian kamu di mata Tuhan itu jauh lebih penting daripada penilaian kamu di mata manusia. Hai kamu yang ada di sana. Suatu saat nanti, kamu pasti akan merasakan kesedihan. Tapi saya ingin kamu tahu, bahwa ketika kamu sedih, akan selalu ada Tuhan yang akan menghiburmu dan menghapus air mata itu. Dan semua akan baik-baik saja. Karena kamu akan selalu ada dalam dekapannya. Hidup ini memang tangguh, tapi begitu juga dengan kamu. Kalaupun suatu saat kamu gagal, ingatlah, kegagalan adalah hal yang biasa. Mary Riana saja juga pernah kok mengalaminya. Kegagalan bukan berarti Tuhan menghukummu, namun kegagalan berarti Tuhan sedang mengarahkanmu. Jangan lama-lama sedihnya, apalagi berkeluh kesah. Itu hanyalah perilaku orang lemah. Saya yakin kamu berbeda. Saya yakin kamu luar biasa. Maka dari itu, bangkitlah sekarang juga. Hai kamu yang ada di sana. Memang keadaan dan lingkungan bisa mempengaruhi hidupmu. Tapi bagaimanapun juga, kamulah yang bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Kendalikanlah emosimu atau emosi itu yang akan mengendalikanmu. Jangan pernah menyalahkan orang lain atas kesedihanmu, karena kebahagiaanmu adalah urusanmu. Kebahagiaanmu harus datang dari dalam dirimu.
Jangan juga mengeluhkan kegagalan yang kau alami. Lebih baik berdoa dan tetap berusaha agar nasibmu hari ini lebih baik dari nasib sebelumnya. Ingat, semakin berat masalahmu, semakin kuat dirimu. Tuhan membuat semua indah di waktu yang tepat. Jika sekarang masih belum indah, itu hanya waktunya saja yang belum tepat. Hai kamu yang ada di sana. Ingatlah, seberapa baiknya orang di hidupmu, ada mungkin mereka akan melukaimu. Untuk itu, maafkanlah mereka. Bahkan minta maaflah, meskipun kamu tidak bersalah. Lupakan kesalahannya, dan ingatlah kegembiraan saat bersamanya. Setelah itu, maafkanlah juga dirimu. Karena pada akhirnya, itu untuk kebaikanmu juga. Sehancur-hancurnya hatimu, dunia tidak akan berhenti berputar hanya untuk menyembuhkan kamu. Maka dari itu, janganlah juga kamu berhenti, apalagi menyakiti diri sendiri. You've got to move on. You've got to keep moving forward. Ketika seseorang melukaimu, janganlah bersedih. Karena Tuhan selalu menitipkan penyembuh buat. Kadang Tuhan mengizinkan kamu bertemu dengan orang yang salah, agar kamu bisa menghadiri orang tepat yang akan datang nantinya. Jika dia mencintaimu, dia akan bersabar dengan kekuranganmu. Jika dia sungguh mencintaimu, dia juga akan bisa menghargaimu. Hai kamu yang ada di sana. Masa depan kamu tidak bergantung pada nilai sekolah. Tapi masa depanmu tergantung dari niat dan usaha. Tapi walaupun begitu, jangan sampai kamu rancu. Bukan berarti belajar itu gak perlu. Justru sebaliknya, jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena belajarlah yang akan menunjukkan jalan kesuksesan. Hai kamu yang ada di sana. Teruslah melangkah, mengikuti keyakinanmu. Berhenti sejenak jika kamu lelah, tapi jangan pernah menyerah, apalagi berbalik arah. Yang akan membuat namamu besar nanti adalah kerja keras dan doa yang sepenuh hati. Bukan kesombongan dan juga bukan ego yang tinggi. Sukses itu ada pada dirimu sendiri. Kejarlah kesuksesan itu dan jangan berdiam diri. Cintailah dirimu, cintailah keluargamu, cintailah pekerjaanmu. Maka kebahagiaan akan selalu bersamamu. Dan berjanjilah, berjanjilah kepada saya bahwa apapun juga yang terjadi, kamu akan selalu maju dan tidak menyerah. Karena kamu layak untuk bahagia. Pesan ini saya buat untuk kamu. Tuhan punya rencana besar dalam hidupmu. Don't give up easily. And most of all, don't give up on Him. Touching Hearts, Changing Life, Mary Riana.

Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis.

0: Lisensi buku RRI Kaimana hari ini. Kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Buku bicara itu ada seninya, yang ditulis oleh Oh Suhyang, seorang dosen dan pakar komunikasi yang berasal dari Korea Selatan. Sukses mengantarkan hati para pembacanya. Di dalam buku ini, penulis menjelaskan tentang bagaimana melatih logika dalam berbicara, sehingga ketika kita berbicara ada isinya atau nyawa. Tidak hanya itu, penulis juga memberitahu lewat tulisannya, seperti dari mana datangnya kesan pertama, apa ucapan yang membuat ilfeel, dan penyebab takut berbicara. Di bab pertama, penulis juga mengajarkan kepada para pembaca untuk berlatih menyusun cerita, agar lawan bicara kita tertarik untuk mendengarkan cerita kita lewat storytelling. Ada satu hal yang membuat menarik pada bab ini, yaitu kalimat berbicaralah selayaknya seorang pemimpin, maka mimpimu akan menjadi nyata. Penulis memberikan beberapa rumus komunikasi yang bisa ditiru oleh para pembaca dan menggunakannya untuk kehidupan sehari-hari. Oh Suhyang juga mengajarkan tentang bagaimana teknik berbicara sehingga membuat seseorang mendengarkan apa yang kita bicarakan. Salah satunya dengan storytelling, karena dengan hal tersebut audiens lebih memahami. Lewat cerita dalam buku ini, penulis juga mengingatkan kepada kita bahwa kemampuan berbicara bukanlah bawaan dari lahir, karena tidak ada orang yang terlahir mahir berbicara. Hal tersebut lahir karena adanya usaha untuk berlatih dan terus berlatih. Bahkan kekurangan dalam berbicara sekalipun bisa diatasi dengan rajin berlatih. Di dalam bab terakhir, penulis memberikan 3 cara mudah mengolah suara. Tidak hanya itu, dia juga menyarankan pembaca untuk belajar dari berbagai tokoh dunia, menjadikan cara berbicara menjadi sebuah hal untuk mencapai keberhasilan. Dalam mencapai keberhasilannya, mereka mengandalkan cara berbicara yang dimiliki. Dari buku ini, kita dapat belajar dari kesuksesan seseorang dalam berbicara mempunyai cara sendiri-sendiri. Buku ini ditulis agar masyarakat dapat mengerti bagaimana teknik berbicara dengan benar. Dan melalui buku ini, kita dapat belajar dari pengalaman orang-orang yang sudah sukses mengimplementasikan komunikasi dengan cara masing-masing.
0: Demikian esensi buku RRI Kaimana hari ini. Kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

0: Kaimana siang ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar kita melakukan menit saat ini dari pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kita kembali rangkai kebersamaan dengan informasi. Pendengar, Bank Indonesia BI kembali menggelar acara tahunan Karya Kreatif Indonesia atau KAI, KKI 2026 tahun ini, mengedepankan tema besar penguatan sinergi untuk mendorong UMKM bangkit, tangguh, dan berdaya saing. Tema itu diangkat sebagaimana bentuk upaya mendorong kebangkitan UMKM di wilayah terdampak bencana, khususnya di Sumatera dan Nusa Tenggara Timur. Pertama, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yang terintegrasi dan berdaya saing. Kedua, pengembangan UMKM tidak hanya fokus dari sisi produktivitas, tapi juga membantu memberikan pembiayaan inklusif yang berkelanjutan. Untuk memperkuat sistem pembayaran, BI pada 17 Agustus kemarin meluncurkan Kartu Kredit Indonesia dan peluasan MDR Kris 0%. KKI 2026 lanjut Destri juga bentuk sinergi BI dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk bersama-sama memajukan UMKM. Dalam KKI kali ini, BI melibatkan 27 kementerian dan lembaga serta 34 mitra strategis.

Awalnya mungkin hanya rasa penasaran atau pelarian dari penatnya dunia yang datang bertubi-tubi. Narkoba menawarkan fana yang manis, ketenangan palsu, dan tawa yang sebenarnya kosong. Namun, saat tirai, ilusi itu runtuh. Realitas yang tersisa justru jauh lebih menyakitkan. Kesehatan yang terenggut, masa depan yang terkunci, hingga air mata orang-orang tercinta yang terlanjur tumpah karena kecewa. Jangan tukar seluruh sisa hidupmu demi rasa ingin tahu yang menghancurkan. Mari jaga diri kita dan orang-orang yang kita sayangi, karena narkoba adalah ilusi sesaat, penyesalan selamanya.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Setiap orang memiliki cerita. Setiap orang punya potensi. Kita semua berbeda. Disitulah keindahan hidup. Namun, seringkali saudara-saudari kita dengan disabilitas menghadapi pandangan yang salah atau hambatan yang tidak perlu. Menghormati itu sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Ini bukan tentang rasa kasihan, melainkan tentang mengakui martabat dan hak asasi setiap individu. Ini tentang melihat kemampuan, bukan keterbatasan.

0: Sekarang banyak UMKM yang butuh dukungan kita loh.
1: Haruslah, banyak produk-produk yang kreatif dan berkualitas. Contohnya apa saja, Kak?
0: Ada UMKM yang bikin kerajinan tangan dari bahan daur ulang. Produk mereka unik dan ramah lingkungan.
1: Ramah lingkungan?
0: Iya, ramah lingkungan. Ada tas, dompet, dan aksesoris dari limbah plastik dan kain perca.
1: Terus, yang lain ada, Kak?
0: Iya, ada toh. Ada yang bikin kue tradisional, ada sirup, slei, dan produk makanan lainnya juga ada.
1: Jadi mau coba, selain enak, kita juga bantu usaha lokal.
0: Iya, dengan belanja di UMKM, kita bisa bantu mereka berkembang dan menciptakan lapangan kerja.
1: Setuju, dengan mendukung UMKM lokal, ekonomi kita makin kuat.
2: Tahukah Anda, investasi bukan hanya tentang angka-angka dan keuntungan finansial semata. Investasi adalah tentang membangun masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Dengan berinvestasi, kita turut serta dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi. Mari kita mulai berinvestasi sejak dini, sesuai dengan kemampuan dan tujuan keuangan masing-masing. Ada banyak pilihan investasi yang tersedia, mulai dari pasar modal, properti, hingga usaha kecil dan menengah. Jangan biarkan ketakutan atau ketidaktahuan menghalangi langkah kita. Ingatlah, setiap rupiah yang kita investasikan adalah langkah kecil menuju masa depan yang lebih cerah. Investasi cerdas, masa depan berkualitas. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

0: Kok tak ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tak malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: usah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Pendengar program 1 RRI Kaimana di program Kaimana Siang edisi hari ini, hari Jumat 21 Agustus 2026. Pendengar, senang sekali saya Desi kembali hadir menemani Anda. Persembahan manis milik Alda Risma, Patah Jadi Dua, menemani ruang dengar Anda, menghantarkan kita di program Kaimana Siang untuk berjumpa kembali. Apa kabar Anda setelah melewati pagi yang panjang? Tidak terasa setengah hari perjalanan tugas boleh Anda lewati dengan baik. Tetap semangat, tetap sehat. Semoga semua yang Anda laksanakan di hari Jumat ini boleh dilaksanakan hingga pada penghujung tugas nanti. Baik pendengar program Kaimana Siang, hadir kembali dengan berbagai hiburan informasi pilihan yang akan kami hadirkan menemani ruang dengar Anda. CDC hadir menemani Anda hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Timur atau di jam 7 malam. Di sepanjang tugas hari ini tentu cuaca menjadi pengantar yang baik untuk semua kerja-kerja Anda. Semoga kita tetap menjadi orang-orang yang bersyukur. Dan pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, jelang siang untuk sholat Jumat hari ini, kami juga kembali hadir menemani ruang dengar Anda dengan menghadirkan tembang-tembang religi. Dari Jalan Otaro Mayor Merah dalam Kompleks Perumahan DPR, kami yang bertugas mengucapkan selamat siang dan salam hangat kami untuk Anda.
1: Interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.

komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, and learning. Segera download.

Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kini saatnya kami ajak Anda untuk bersama kita ikuti ibadah salat Jumat dari Masjid Baitul Hidayah Bante Mikaimana.

Allahumma Allah ta'ala dijalankan ke dalam dirinya dan dari segala barang-barangnya. Bapak kita untuk menghadap Allah

pikirannya manusia yang paling mulia, bisa dihormati Allah Maha Pengetahuan. Beliau kalau kita seorang manusia yang lain kemudian tidak memimpin, beliau adalah manusia menjadi Allah, pembawa rahmat bagi seluruh alam, badan bagi orang-orang yang beriman, dan sosok yang sangat untuk kaitan umatnya.

Dan kau sendiri. Dia berasa oleh penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan kemenangan dan keselamatan bagimu. Sangat menyantun dan menyayang terhadap Tuhan.

menyimpan doaku sebagai sahabatku bagi umatku pada hari kiamat. Subhanallah. Ada jemaah yang dijemput Allah, kepada kita bayangnya. Seorang manusia diberi kesempatan untuk memohon fatwa saya kepada Allah dan Allah pasti dikabulkan. Namun Rasulullah SAW memilih menyimpan doa tersebut untuk memberikan pertolongan kepada umatnya pada hari kiamat. Kita yang hidup di salah sekolah mungkin dan menyumbang kepada beliau, kita lebih hafal nama tokoh dunia daripada saudara kami. Kita lebih sering mengikuti kehidupan orang-orang terkenal di dunia sosial daripada membawa pelanggaran perjalanan hidup Rasulullah SAW ketika beliau berjalan-jalan melihat wilayah hotel tetapi berjalan beberapa menit berkata suara yang disimak Nabi saja berjalan. Padahal Rasulullah SAW mansabda Alhamdulillah yang syarikat berarti mansallah alaya wa sallallahu wa'allahu alaihi asyara, yang artinya harapkan bersolawat kepada disarankan Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali kebaikan. Jemaah Jumat berlaku memang berwaktu. Nah, kita kembali kepada Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW lahir kepada pada tahun yang dikenal sebagai Amul Fitri, tahun kita masukkan beribadah dan berzikir. Abraha tidak menghasilkan kata Allah mengalamikan kebetulan tersebut dalam Al-Quran surat Al-Fil ayat 1 sampai ayat 2. Bilangnya Rasulullah bukanlah sekedar peristiwa sejarah, akan tetapi kelahiran beliau membawa perubahan besar bagi diri manusia. Beliau lahir dalam keadaan yatim, ayahnya Abdullah, mamanya untuk beliau lahir, ibunya Aminah, kemudian bernama beliau kemudian terikat di bayar. Jika manusia baik mungkin dianggap yatim sebagai kelemahan, Allah tentu menjadikan keadaan itu sebagai bagian.

Mendapat ilmu sebagai seorang yatim, lalu dia berhenti. Dia mendapat ilmu sebagai seorang yatim, lalu dia memberikan ilmu. Dan dia mendapat ilmu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kesempatan. Jemaah dari Yahudi Allah Subhanahu Wa Taala, ayat ini memberikan pelajaran yang sangat dalam bagi kita. Jangan pernah merasa hina kadang-kadang hidup kita. Ada orang yang kafir dari keluarga sederhana, ada yang tidak kafir kehilangan orang tua, ada yang dengan berbaik dan berbatasan, ada yang mengikuti sinar berjuang membayar cepat, ada yang rumah tangganya sedang diuji, ada yang sedang sekolah tetapi menjelaskan dulu kecukupan kecukupan semua. Jangan merasa Allah memudahkan kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah berada dalam keadaan yatim, hidup sederhana, mengalami kehilangan orang-orang yang dicintai, bahkan menghadapi penolakan, kenangan dan kesusahan yang berbeda. Tapi semua itu tidak membuat beliau tahu dari Allah. Justru ujian dijadikan beliau semakin kuat, semakin sabar, semakin tidak kenal Allah, dan semakin memiliki kepedulian untuk manusia. Maka kita hari ini tak mengharap kesulitan, jangan buru-buru berkata Allah tidak ada dengan saya. Boleh saja, boleh jadi melalui kesulitan dua Allah sedang memilih kita. Boleh jadi melalui air mata dua Allah sedang mengangkat kita. Boleh jadi melalui kesulitan.

Tentulah Allah akan mengajarkan kepada kita arti bahasa dan mengulangi kelakuan seorang Allah berkata yang tidak pernah kita lihat. Masih orang sini berdoa kepada mendengar layanan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan hanya mengikuti sebab sebab tanggal kita sudah mempunyai acara dan dengan sholat yang berikut ini adalah menunjukkan saudara beliau dalam kehidupan saya. Oleh karena itu, baik kita kehidupan, kehidupan, dan kita kita menunjukkan kasih sayang beliau dalam keluarga. Kita kesabaran beliau, kita terlalu masalah. Kita hidupkan kemudian beliau kepada orang manusia dan memang. Kita hidupkan kehidupan beliau kita berbicara dan kita hidupkan kita beliau ke tempat umat dalam kehidupan badan. Semoga kita telah diri di hadapan Rasulullah SAW pada hari kiamat. Kita bukan hanya orang yang menakut mencintainya dengan bisa tetapi dan kita akan masuk umat yang mengikuti jalan hidupnya. Barakallah. Barakallahu li lakum fi Qur'an wa la fa'ilu li kum bi ma'ani ya ayati al-hakim wa taqabbalu li wa ikhtiyaru wa ta'ini wa alim.

اللهم صل وسلم.

Thank you.

الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين

يا أيها الذين آمنوا إن تعصوا أنفسكم تعصوا من أولياء الله

صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب

Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allah'a emanet olun.

Baik, pendengar program 1 RRI Kaimana, telah kita ikuti bersama ibadah sholat Jumat untuk hari ini dari Masjid Baitul Hidayah Bantemi Kaimana. Pendengar kami yang bertugas tak lupa mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat Jumat. Semoga amal dan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Selamat siang pendengar program Satu RRI Kaimana. Kami sudahi dulu lagu-lagu religi Islami menemani Anda di saat siang hari ini. Kami cukupkan dulu lagu-lagu religi Islami, dan pendengar selanjutnya kita jelang penyampaian warta berita olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur.
1: Pelatih Derek McInnes mengaku kecewa dengan beberapa aspek, namun menilai tim pantas menang.
2: Kecewa dengan beberapa aspeknya, tapi kita harus mencoba mengambil sisi positif dari pertandingan ini. Dalam artian bahwa menurut saya, kita pantas menang. Saya pikir kami lebih berpeluang menambah J-Goal tepat saat kartu merah terjadi. Saya pikir kita agak lambat dalam penguasaan bola. Tetapi saya tetap ingin kami mencoba untuk lebih menekankan otoritas dan kepercayaan diri dalam bermain.
3: So we try to address a few things just in terms of holding our words a wee bit more.
1: Leg kedua akan berlangsung pada 27 Agustus di Stadion Strelnice Jablonec. Kemenangan ini menjadi modal berharga untuk laga tandang.

0: Beralih ke Liga Spanyol, pendengar, Mariano Diaz menjadi pahlawan bagi Deportivo Alaves dengan gol penyeimbang di menit 84. Menyelamatkan timnya dari kekalahan 1-1 melawan Rayo Vallecano di ajang La Liga yang dimainkan di Estadio Butarque Leganés. Ini adalah gol kedua berturut-turut dari bangku cadangan bagi Diaz, di mana Rayo unggul lebih dulu melalui Sergio Camelo di menit 48 setelah serangan Ratiu, namun Alaves berhasil merespon. Babak pertama berakhir 0-0 meskipun kedua tim saling serang. Alaves hampir unggul melalui Tony Martinez yang tendangannya membentur tiang, sementara gol bunuh diri Pablo Ibanez dianulir karena handball. Pelatih Deportivo Alaves, Kike Sanchez Flores, tetap apresiasi timnya yang sudah bermain baik.
1: Kami memiliki perasaan telah melakukan segalanya. Sesuatunya berjalan dengan baik, setelah melakukan hal yang hebat, pertandingan antara tim yang bagus, sebuah tim yang tidak boleh kehilangan fokus, mereka cerdas, dinamis, dan mampu. Dan kita telah melakukannya dengan baik, kita telah memiliki permainan terbaik, kami punya kesempatan, dan bermain bagus.
0: Dengan hasil ini, Alaves mengulangi kemenangan pekan lalu atas Getafe, sementara Rayo gagal meraih kemenangan tandang.

Beralih ke arena net. Jessica Pegula sukses mengalahkan Amanda Anisimova 6-4, 2-6, 7-6 dalam pertandingan sengit di Cincinnati Open. Selanjutnya Pegula di semifinal akan menghadapi Iga Swiatek setelah sukses memulangkan Elena Rybakina. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Pegula untuk melanjutkan perjuangan di turnamen WTA 1000 Cincinnati. Di sisi lain, Aldila Setiaji dan Erin Rutlife tersingkir di perempat final ganda putri Cincinnati Open 2026 setelah kalah dari Boskova. Linda Noskova asal Ceko dengan skor 5-7, 5-7. Meskipun kalah, Aldila Erin tampil solid dengan persentase servis pertama 78,9%, 2 ace dan tanpa kekalahan ganda. Perjalanan mereka di Cincinnati Open berakhir setelah sebelumnya meraih 2 kemenangan tanpa kehilangan set. Kekalahan ini menjadi evaluasi untuk turnamen berikutnya. Boskova Noskova melaju ke semifinal setelah memenangkan pertandingan dalam 1 jam 45 menit.

0: Dari tenis kita ke lintasan sirkuit. Kimi Antonelli akan memulai balapan Formula One GP Belanda 2026 dari posisi terdepan setelah mencatatkan waktu tercepat di sesi kualifikasi. Pembalap Mercedes ini tampil dominan dengan kecepatan tinggi dan berhasil mengungguli pesaing-pesaingnya. Ia mengatakan bahwa ekspektasi sangat tinggi, namun ia hanya perlu terus memberikan hasil dan melakukan pekerjaan sebaik mungkin tanpa mengkhawatirkan kejuaraan.
1: I know the expectations are very high.
2: Nah, saya tahu ekspektasinya sangat tinggi, tapi dari sisi saya hanya perlu terus memberikan hasil, terus melakukan pekerjaan saya sebaik mungkin tanpa mengkhawatirkan kejuaraan atau hal semacam itu. Tentu saja Anda tahu saya tidak ingin masuk ke dalam mobil sambil mengemudi dan memikirkan kejuaraan atau takut melakukan kelasahan atau hal-hal semacam itu. Jadi saya hanya ingin mengemudi sebebas mungkin dan menikmatinya sepanjang jalan. Lalu kita akan melihat di mana posisi kita berada di akhir.
1: Before doing something, but other than that, I just want to drive as free as possible and enjoy it all the way. And then we'll see where we end up at the end of the year.
0: Balapan utama GP Belanda akan berlangsung pada Minggu 23 Agustus 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya ada rangkaian acara seperti latihan bebas, kualifikasi sprint, dan balapan sprint pada Jumat malam dan Sabtu. Antonelli memimpin klasemen sementara dengan 204 poin dan berharap dapat mempertahankan performa impresifnya di sisa musim.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air. PSSI menargetkan timnas putri U17 Indonesia menjadi juara grup B kualifikasi Piala Asia Wanita U17 2027 untuk mengamankan satu-satunya tiket otomatis ke putaran final. Anggota Esko Vivin Cahyani mengatakan target ini tegas mengingat tantangan besar di depan.
1: Kan scouting lagi. Yang pasti kita udah punya berapa ini? 46 pemain. Dari 46 ini kita pasti akan kecilkan menjadi 23. Dan kita juga cek ada beberapa anak diaspora juga yang nanti bisa join, yang usianya masih bisa masuk. Kita cek. Nah, itulah skuad inti yang akan turun di U17. Dan kita benar-benar serius. Kalau kita lihat di pool, kita akan ketemu dengan Bahrain, ketemu lagi dengan Arab Saudi di sana, dan
2: Singapura.
1: Nah, target kita bisa jadi juara grup. Karena yang diambil, yang masuk ke Piala Asia, cuma juara grup.
0: Indonesia akan bersaing dengan Singapura selaku tuan rumah, kemudian Bahrain dan Arab Saudi. Dalam laga di Stadion Bishan Singapura pada 5 hingga 11 Oktober 2026. Strategi PSSI meliputi seleksi dari 46 pemain melalui Sri Kandi Merdeka Cup menjadi 23 skuad inti. Membuka peluang pemain diaspora dan menggelar TC intensif. PSSI optimis karena tim muda Indonesia pernah mengalahkan Arab Saudi 7-0 di ajang pemanasan. Target juara grup menjadi kunci untuk lolos ke putaran final Piala Asia Wanita U17 2027.

0: Sementara itu pendengar, Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Sianipar mengonfirmasi dukungan penuh dari pihak swasta seperti Jarum Group untuk agenda Timnas Futsal Putri Indonesia, mulai dari pendanaan hingga fasilitas. Timnas U16 dan U19 Putri akan mengikuti turnamen internasional, sementara skuad Garuda Pertiwi dipastikan tampil di Asian Indoor and Martial Arts Games pada Desember 2026.
1: Dan kami kemarin baru saja berkunjung ke Kudus, kita juga lihat fasilitas yang dimiliki oleh swasta yang rencananya juga akan mensupport futsal putri ke depan. Kalau semua sudah clear, sudah kita kerjasama, saya pikir nanti training camp untuk timnas U16 dan U19 bisa dimulai lebih awal. Nah itu kenapa kita menjajaki dan tidak bisa kekuatan sendiri, perlu dukungan dari berbagai pihak. Untungnya ada yang mau support juga untuk futsal putri, dan saya sekarang dengan berani bisa mengatakan program-program futsal putri yang kita sudah impikan itu akan berjalan semua. AFF U16, U19, Putri ke IMAC, dan bahkan kita juga sudah dapat dua undangan yang bicara soal futsal putri ya.
0: Pemusatan latihan akan dipusatkan di Kudus yang memiliki fasilitas olahraga lengkap. Kolaborasi ini diharapkan menjaga konsistensi kompetisi dan kesejahteraan pemain, sehingga performa Timnas Futsal Putri semakin meningkat di kancah Asia.

Dari kabar net pendengar, 5 wakil Indonesia melaju ke perempat final kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 di New Delhi. Alwi Farhan menang atas Ayu Shetty, Fajar Fikri mengalahkan Kang Min Hyuk Ki Dong Ju, dan Amri Nita menaklukkan juara All England 2026. Di ganda putri, Anatrias menyingkirkan Perli Tan, Tina Muralitarang, sementara Rachel Feby lolos setelah melawan mundur cedera. Di sisi lain, Jonathan Christie selaku tunggal putra kalah dari Rasmus Gemke. Putri KW kalah dari Line Christofferson dan Sabareza, ganda putra kalah dari Lee Jae-wei Yang Poswan. Sebelumnya, Rehan Gloria dan Talita juga terhenti di babak 32 besar. Rangkaian lanjutan perempat final akan dimainkan pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari megahnya Candi Borobudur hingga tenangnya Danau Toba, dari semangat gotong royong hingga cita rasa rempah yang mendunia, Indonesia bukan hanya tempat, tapi jiwa. Kita adalah bangsa yang kuat karena perbedaan. Perbedaan yang bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Di tanah ini, toleransi tumbuh bersama harapan. Inilah Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama, demi generasi yang akan datang.
1: Benarkah Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun? Sejak bangku sekolah, kita dijelaskan jika Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun dan Jepang selama 3,5 tahun. Namun ternyata, hal itu tidak benar. Hal ini diyakini oleh beberapa sejarawan asal Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah, orang Belanda yang pertama kali menjejakkan kakinya di Indonesia adalah Cornelis de Houtman pada tahun 1596 di Banten. Kala itu, kedatangannya bukan untuk menjajah, melainkan dengan tujuan berdagang. Bahkan, nama Indonesia baru terkenal 254 tahun setelah Cornelis de Houtman mendarat. Karena sebelumnya, Indonesia dikenal dengan nama Nusantara, dan pada tahun 1850, sebutan Indonesia baru digaungkan. Pada tanggal 20 Maret 1602, para pedagang Belanda mendirikan VOC, sebuah persekutuan dagang yang bertujuan untuk memonopoli aktivitas perdagangan di Asia. Kala itu kepulauan Nusantara belum berada di bawah kendali Belanda, melainkan VOC. Karena praktik korupsi yang dilakukan oleh pegawai untuk biaya perang, ketatnya persaingan dagang dan besarnya gaji pegawai, VOC resmi dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Dari sanalah, pemerintah Belanda mengambil alih kendali kepulauan Nusantara, yang sejak tahun 1800-an dikenal dengan nama Hindia Belanda. Karena itu, bisa dipastikan bahwa Belanda tidak menjajah Indonesia selama 350 tahun seperti yang selalu disampaikan oleh buku sejarah kita. Angka 350 tahun digunakan sebagai bagian dari cara para tokoh perjuangan untuk membakar semangat rakyat Indonesia untuk melawan penjajah.
2: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
4: Indonesia menyapa siang.
5: Indonesia menyapa siang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan juga peristiwa aktual. Kami hadirkan beberapa di antaranya, video potensi daerah, warta Nusantara siang, dinamika olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Dan siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan dibahas dan sudah dipersiapkan. Ada rekan saya di ruang gatekeeper, Siva Fauzia, yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore nanti. Siva, silakan.
6: Ya, terima kasih Safira Amalia. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang masih terus setia bersama Pro 3 RRI. Senang sekali Indonesia menyapa siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik menarik yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini Jumat 21 Agustus 2026, di antara kami akan menghadirkan topik mengenai pemerintah yang mempercepat penanganan pasca gempa di NTT. Pemerintah terus memperkuat koordinasi penanganan darurat pasca gempa bumi magnitudo 7,7 yang berdampak di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur atau NTT. Penanganan dilakukan secara terpadu untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak, mulai dari akses, logistik, kesehatan, pengungsian hingga layanan dasar dapat segera dipenuhi. Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Lili Kurniawan menyebut pemerintah telah memperkuat koordinasi penanganan di lapangan melalui pembentukan posko komando penanganan darurat di 7 kabupaten kota terdampak. Dan untuk mendukung koordinasi pusat dan daerah, BNPB juga telah menugaskan 7 pejabat setingkat eselon 2 atau direktur sebagai koordinator pendampingan. Nanti akan kami ulas juga lebih lengkapnya sejauh mana langkah pemerintah dalam mempercepat penanganan pasca gempa di NTT dan apa yang masih menjadi tantangan di lapangan. Kami akan perbincangkan selengkapnya nanti dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian kami juga hadirkan topik mengenai Kemendikdasmen yang menyalurkan santunan bagi murid dan guru pasca gempa NTT. Bencana gempa ini tidak hanya berdampak pada kondisi fisik masyarakat, tapi juga dunia pendidikan. Sejumlah murid dan guru di NTT turut merasakan dampak dari bencana yang terjadi. Sebagai bentuk kepedulian dan dukungan terhadap pemulihan, Kemendikdasmen ini menyalurkan santunan bagi murid dan guru yang terdampak gempa. Bantuan ini juga diharapkan dapat meringankan beban para penerima sekaligus mendukung keberlangsungan kegiatan belajar mengajar. Seberapa besar manfaat santunan bagi murid dan guru terdampak dan juga langkah apa yang diperlukan agar proses pendidikan di wilayah terdampak dapat segera pulih. Nanti juga akan kami perbincangkan selengkapnya bersama dengan narasumber terkait. Lalu pendengar, kami juga kembali menghadirkan program Pro 3 bersama TNI Menyapa pukul 14.10 dengan tema aktualisasi nilai kejuangan TNI AU sebagai pedoman moral dan profesional prajurit bersama dengan Kasubdis Bintal Trajuang Disbintalau Letkol Sus Asubhan Dasmar SAG. Selanjutnya sore nanti pukul 16.10 waktu Indonesia Barat juga akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dialog Indonesia Menyapa bersama Densus 88 Anti Teror Polri dengan tema anak muda dalam pusaran narasi ideologi HTI di ruang digital. Akan kami perbincangkan bersama dengan Koordinator Badan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Majelis Ulama Indonesia atau BPPO MUI Bidang Monitoring dan Evaluasi, Dr. Rida Hesti Ratnasari. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya dan juga streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat berpartisipasi ataupun memberikan informasi terkait cuaca ataupun harga bahan pokok di wilayah Anda dengan mengirimkan pesan ke nomor WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Safira.
5: Ya, terima kasih Siva Fauzia yang sudah menyampaikan topik-topik apa saja yang kami hadirkan dalam Indonesia Menyapa Siang hingga sore hari nanti.
4: Indonesia Menyapa Siang.
5: Kami mulai video potensi daerah hari ini. Pantang menyerah, kelompok tani bersaudara di Kabupaten Kaimana mengembangkan pertanian di atas lahan 70 meter. Kita simak selengkapnya bersama dengan Wilhelminus Nurak dari RRI SP Kaimana.
7: Bersama internet, dimanapun Anda berada, kali ini kita jumpa lagi bersama video potensi daerah. Kali ini saya berada di Kampung Trikora RT4 dan topik kita kali ini saya akan mengambil tentang pertanian budidaya bawang merah dan jenis tanaman lainnya. Dan saya akan bertemu langsung dengan Ibu Ketua Kelompok Bersaudara, Bu Magdalena Sundai. Untuk lebih jelasnya mari ikuti video kami.
8: Di tengah keterbatasan sarana dan prasarana, kelompok tani bersaudara di Kabupaten Kaimana, Papua Barat, terus menunjukkan semangat dan kegigihan dalam mengembangkan sektor pertanian. Kelompok tani yang dibentuk oleh Dinas Pertanian Kabupaten Kaimana sejak tahun 2015 hingga kini telah bertahan dan berupaya mengelola lahan pertanian demi meningkatkan perekonomian keluarga. Kelompok tani bersaudara diketuai oleh Ibu Magdalena Sundai dan beranggotakan 7 orang. Mereka secara bersama-sama bahu-membahu menggarap lahan pertanian seluas kurang lebih 70 meter yang berlokasi di RT4, Kampung Trikora, Kabupaten Kaimana. Di atas lahan tersebut, kelompok tani mengembangkan berbagai jenis tanaman pertanian, mulai dari bawang merah, rica atau cabai, tomat, hingga padi. Meski harus bekerja dengan peralatan seadanya, kondisi tersebut tidak menyurutkan semangat para anggota untuk terus mengolah dan memanfaatkan lahan yang mereka miliki. Salah satu komoditas yang telah memberikan hasil adalah bawang merah. Tanaman tersebut bahkan telah dipanen sebanyak 3 kali. Hasil panen kemudian dipasarkan kepada masyarakat sekitar maupun melalui media sosial.
9: Awal kelompok ini bentuk dari pemerintah, yaitu pihak pertanian. Awal bentuk kebun ini yang kami tanam kangkung, sawi, ayam, terong, rica. Ketika kami punya inisiatif untuk tanam bawang karena hasil bawang di pasar Kaimana itu harganya bagus, di situ kami mau tanam bawang. Jadi yang ini yang sudah 4 kali yang kami tanam ini bawang. Tanam bawang. Awalnya kami tanam umbi 2 kali, 3 kali ya, harganya bagus, di situ kami mau tanam bawang. Jadi yang ini yang sudah 4 kali yang kami tanam ini. Kami berhasil, bahkan ada juga yang gagal. Gagal karena awal kami tanam tidak ada pembinaan dari pihak pertanian. Jadi yang ini, yang kami sekarang ini ada tanam ini, pertengahan Agustus ini atau akhir Agustus kami sudah panen, Pak. Sudah 3 kali kami panen. Kendala yang kami alami di luas lahan 70 meter itu air, bibit. Bibit itu kalau kami tidak dapat dari pertanian, kami beli mesin baja. Kalau mesin baja itu pemerintah kasih. Dan untuk bawang juga ada kendala. Kalau musim panas begini harus banyak air. Di usia 1 bulan sampai panen harus ada air.
10: Kalau di sekitar sini tidak ada air yang bisa digunakan.
9: Bukan kami ke pemerintah daerah. Kalau boleh berikan kami bantuan seperti, karena kami punya mesin baja kan sementara lagi rusak. Tukang selang panjang dan...
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

memancarkan kemampuan sosial, berkompetensi, dan membangun sportivitas. Selain itu, balap karung mempunyai arti pantang menyerah.

Indonesia, sebuah mosaik budaya yang tiada duanya. Di setiap sudut negeri terukir indah tradisi daerah yang kaya dari Sabang sampai Merauke. Kita punya tradisi yang memukau, musik yang menghanyutkan, upacara yang sakral, dan kerajinan tangan yang mempesona. Namun, di tengah arus modernisasi yang deras, kadang kita lupa tradisi ini bukan hanya peninggalan masa lalu, tapi juga jiwa kita, identitas kita, dan akar kebanggaan kita. Jika kita abai, perlahan tapi pasti, warisan berharga ini bisa memudar, bahkan hilang ditelan zaman. Mari kita jaga, lestarikan, dan banggakan tradisi daerah kita bagaimanapun caranya.

Selamat siang pendengar program Satu RRI Kaimana di manapun Anda berada. Persembahan lagu-lagu dangdut di segmen Pro Dangdut edisi hari ini Jumat 21 Agustus 2026 masih terus kami hadirkan menemani ruang dengar Anda di sepanjang kebersamaan kita yang boleh kita lewati di program Kaimana siang sampai saat ini pukul 14:16. Pendengar menikmati berbagai lagu-lagu dangdut yang sudah kami hadirkan ya hingga di saat ini. Satu tembang manis Anda nikmati dari Marvin lewat Wisra Kuat ya. Tembang ini menemani kesibukan Anda di siang hari dan juga menemani Anda yang sementara menikmati waktu istirahat bersama dengan keluarga. Satu informasi dari laman resmi kami rri.co.id dari Manggarai, bantuan pangan pemerintah menopang kebutuhan warga terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur selama masa pemulihan. Penyaluran dilakukan Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman di Manggarai. Salah satu penerima bantuan adalah Daniel yang mana merupakan guru sekolah luar biasa di Labuan Bajo. Dia masih tidur di tenda setelah bangunan tempat tinggalnya mengalami kerusakan akibat gempa. Gempa membuat plafon bangunan jebol, sejumlah tembok retak dan kaca jendela pecah. Bangunan tersebut juga dihuni sejumlah penyandang disabilitas. Daniel mengatakan bahwa bantuan pangan menjadi dukungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama kondisi belum pulih. Dia juga berharap pemerintah dapat terus memperhatikan kebutuhan masyarakat terdampak termasuk dengan penyandang disabilitas yang ada. Dia juga berharap masyarakat terdampak dapat memperoleh dukungan sesuai dengan kebutuhan termasuk penyandang disabilitas agar dapat kembali menjalani kehidupan secara layak. Cerita serupa disampaikan Ahmad selaku warga Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai. Dia mengalami langsung guncangan ketika hendak masuk rumah setelah menyiram tanaman. Dia memilih tetap berada di luar karena khawatir rumahnya roboh. Sementara anggota keluarganya berlari keluar sambil membawa anggota keluarga yang lain. Gempa menyebabkan bagian dapur rumah mengalami kerusakan. Rumah sejumlah tetangganya juga terdampak akibat guncangan tersebut. Dia berharap bantuan pemerintah dapat diterima masyarakat secara merata dan menurutnya penyaluran yang merata sangat penting agar tidak menimbulkan kekecewaan. Secara keseluruhan, bantuan pangan reguler dan penanganan bencana di NTT mencapai 26.440,4 ton. Nilai bantuan tersebut mencapai 370,2 miliar rupiah. Bantuan pangan reguler periode Juli-September dialokasikan kepada sebanyak 861.510 penerima bantuan pangan. Total bantuan tersebut mencapai 25.579 ton dengan nilai 358,1 miliar rupiah.

Setiap orang memiliki cerita. Setiap orang punya potensi. Kita semua berbeda. Disitulah keindahan hidup. Namun, seringkali saudara-saudari kita dengan disabilitas menghadapi pandangan yang salah atau hambatan yang tidak perlu. Menghormati itu sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Ini bukan tentang rasa kasihan, melainkan tentang mengakui martabat dan hak asasi setiap individu. Ini tentang melihat kemampuan, bukan keterbatasan.

Kadang hidup menjatuhkan kita begitu keras, sampai kita merasa berjalan di tempat atau bahkan kehilangan arah. Kita sering menunggu seseorang datang untuk mengulurkan tangan, atau menunggu keadaan berubah menjadi lebih baik. Tapi sadarkah kamu, perubahan terbesar tidak pernah dimulai dari luar. Langkah pertama selalu ada di dalam hatimu. Gagal itu wajar, terluka itu manusiawi. Tapi bertahan dalam keterpurukan adalah pilihan. Basuh air matamu, tatap cermin di hadapanmu, dan katakan pada dirimu sendiri, "Aku jauh lebih kuat dari apa yang menjatuhkanku hari ini." Dunia tidak akan menunggu, dan mimpimu terlalu berharga untuk dilepaskan. Mulai hari ini, mari melangkah lagi, karena kekuatan terbaik adalah saat kamu bangkit dari diri sendiri.

kapal Zeven Provision menjadi saksi bisu keberanian mereka yang berani berkata tidak pada penindasan. Darah tertumpah, namun semangat nasionalisme justru membara. Mari mengenang jasa pahlawan peristiwa kapal tujuh provinsi, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan ombak sejarahnya.

kita membayangkan seperti apa rupa bumi yang akan kita wariskan untuk anak cucu kita nanti? Apakah masih ada udara bersih untuk dihirup atau air jernih yang mengalir bebas? Menjaga bumi tidak harus menunggu gerakan besar. Semua dimulai dari langkah kecil di rumah kita sendiri. Mulai dengan mengurangi kantong plastik sekali pakai, menghemat energi, hingga mengolah kembali limbah dapur dan minyak jelanta agar tak mencemari lingkungan. Karena setiap aksi nyata yang kita lakukan hari ini adalah nafas kehidupan bagi masa depan. Selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Mari bersama hijaukan hari ini, selamatkan esok hari.

Tahukah kamu, setiap harinya bumi kita semakin panas, udara semakin tercemar, dan hutan semakin menghilang. Tapi masih ada harapan. Semua dimulai dari hal kecil. Ya, dari kamu. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Kurangi penggunaan plastik. Tanam pohon, hijaukan bumi, dimulai dari diri sendiri. Bumi sehat, kita kuat. Karena satu langkah kecilmu memberikan dampak besar untuk bumi. Go Green, bukan sekedar slogan. Ini aksi nyata untuk masa depan yang lebih baik. Go Green, hidup sehat, bumi selamat.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Selamat sore pendengar dari Jalan Kapten Petendean 72, Radio Republik Indonesia Fakfak menyampaikan Dinamika Korwil Nusantara 2. Sari berita, pasca peringatan Islam masuk di Tanah Papua ke-666 dan hari ulang tahun RI ke-81 di Fakfak memberikan dampak terhadap peningkatan volume sampah. Kasat Lantas Polres Fakfak mengimbau kepada masyarakat pengguna kendaraan untuk wajib menaati aturan berlalu lintas, khususnya pengguna roda 2 agar tetap menggunakan helm. Inilah Dinamika Korwil Nusantara 2, edisi Jumat 21 Agustus 2026, selengkapnya bersama saya, Siti Nuraisa. Pasca peringatan Islam masuk di Tanah Papua ke-666 dan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Fakfak memberikan dampak terhadap peningkatan volume sampah, terutama di sejumlah lokasi yang menjadi pusat kegiatan masyarakat. Laporan Januardi.
2: Saudara, volume sampah di Kabupaten Fakfak, Papua Barat mengalami peningkatan setelah pelaksanaan dua agenda besar, yakni peringatan Islam masuk di Tanah Papua ke-666 dan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Peningkatan terjadi seiring tingginya aktivitas dan jumlah masyarakat yang menghadiri berbagai rangkaian kegiatan. Kepala Bidang Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak, Dikson Iha, mengatakan dua agenda tersebut memberikan dampak terhadap peningkatan volume sampah terutama di sejumlah lokasi yang menjadi pusat kegiatan masyarakat. Menurutnya, rangkaian kegiatan Islam masuk di Tanah Papua berlangsung selama kurang lebih 15 hari. Selama kegiatan tersebut, petugas kebersihan menemukan peningkatan volume sampah setiap hari, khususnya di kawasan reklamasi dan ruang

0: terbuka hijau RTH yang menjadi salah satu titik penyelenggaraan kegiatan.
1: Berkaitan dengan dua agenda besar, yang pertama Islam masuk di tanah Papua yang ke-4466 dan perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, di mana dua agenda ini memang menghadirkan banyak masyarakat sehingga berdampak pada peningkatan volume sampah. Berkaitan dengan kegiatan Islam masuk di tanah Papua, itu panitianya menggelar kurang lebih 15 hari itu, memang setiap hari terjadi peningkatan volume sampah khususnya di reklamasi maupun di titik penyelenggara yaitu di RTH. Berhubung juga pada kegiatan tersebut disusul lagi dengan musim bobohan sehingga memang terjadi peningkatan benar di pada kegiatan tersebut. Setelah itu dilanjutkan juga dengan perayaan hari ulang tahun RI ke-81 yang dimana di sepanjang jalan reklamasi maupun titik finishnya kegiatan gerak jalan dan karnaval itu di ruang terbuka hijau Taman Merpamin, itu juga sangat membludak kumpulan masyarakat sehingga menimbulkan peningkatan volume sampah. Sehingga dari dua agenda itu terjadi peningkatan volume sampah yang tadinya hanya berkisar 151 kubikasi, ini dia naik menjadi 171 kubikasi setiap hari.
0: Untuk penanganannya, sampah yang dikumpul petugas langsung dibawa ke tempat pembuangan akhir atau TPA Kadamber. Pemilahan kemudian dilakukan oleh pemulung yang berada di lokasi TPA, khususnya terhadap botol dan kemasan yang masih memiliki nilai jual untuk disalurkan ke bank sampah maupun pembeli lainnya. Sementara sampah yang tidak dapat dimanfaatkan langsung didorong ke lokasi pembuangan.
1: Sampah campuran ya, sehingga jadi itu dari sampah plastik, botol kemasan dan lain-lain, sehingga tidak ada terpilah, itu langsung kita hanya kumpul, selanjutnya nanti teman-teman langsung membuang di lokasi TPA. Nanti di lokasi TPA itu kebetulan kita punya pengulung ada, sehingga disitulah mereka pilah kemasan-kemasan botol, itu juga langsung mereka bisa menjual di bank sampah maupun ada pembeli lain, sementara sampah yang lain langsung didorong.
0: Yang menambahkan pada shift pagi sebanyak 15 personel dikerahkan untuk membersihkan kawasan sepanjang reklamasi hingga kawasan Tumburuni dan Isak Telusa. Sementara pada sore hingga malam hari, pembersihan dilanjutkan sekitar 43 staf dari bidang kebersihan guna memastikan kawasan yang menjadi pusat aktivitas masyarakat tetap bersih. Januari melaporkan.
2: Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Fakfak kembali meningkatkan pengawasan terhadap pengguna jalan melalui kegiatan hunting system guna menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah Kabupaten Fakfak. Kegiatan yang dipimpin Kasatlantas Polres Fakfak Ibtu MR Prabowo tersebut menyasar berbagai pelanggaran yang ditemukan secara langsung di jalan. Langkah ini dilakukan menyusul masih ditemukannya pengendara yang belum sepenuhnya mematuhi ketentuan berlalu lintas, meski sosialisasi dan penertiban telah rutin dilaksanakan. Ibtu MR Prabowo mengatakan, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya edukasi dan penindakan yang dilakukan secara berkelanjutan. Ia mengingatkan pengendara sepeda motor untuk selalu menggunakan helm berstandar keselamatan dengan benar, mematuhi rambu dan marka jalan, serta memastikan kendaraan memenuhi kelengkapan yang dipersyaratkan. Ia juga meminta pemilik kendaraan yang menggunakan knalpot racing atau tidak sesuai standar segera menggantinya demi menjaga kenyamanan dan ketertiban lingkungan. Kasatlantas menegaskan bahwa keselamatan berlalu lintas tidak semestinya hanya muncul ketika ada petugas di lapangan, melainkan harus menjadi kebiasaan setiap pengguna jalan. Menurutnya, kepatuhan terhadap aturan merupakan bentuk tanggung jawab untuk melindungi diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Permukiman dan Kawasan Permukiman PUPR 2KP Kabupaten Fakfak mengakui armada pengangkut sampah untuk melayani 3 distrik dalam kota masih terbatas. Kepala Bidang Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak, Dixon Iha mengatakan, saat ini hanya sekitar 5 armada yang dapat beroperasi untuk menangani pengangkutan sampah di wilayah tersebut. Selain armada yang beroperasi, Dinas PUPR 2KP juga memiliki 2 truk jenis Amrol yang digunakan untuk mendukung pelayanan pengangkutan sampah. Oleh karena itu, dengan keterbatasan armada, membuat petugas harus mengatur sistem pengangkutan secara bergantian.
1: Jadi kami melakukan shift pengambilan sehingga misalnya satu regu dia lakukan tugasnya di satu zona, setelah itu diganti lagi dengan regu lain. Jadi setiap hari kami maksimalkan tetap semua sampah yang ada di sepanjang jalan di tiga distrik ini tetap terangkut.
2: Di sisi lain, Dixon mengimbau masyarakat untuk mematuhi jam operasional pembuangan dan pengangkutan sampah yang telah ditetapkan, yakni mulai pukul 5.15 menit hingga 9 waktu Indonesia Timur. Ia menilai masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat menjadi salah satu kendala di lapangan karena sampah kembali diletakkan di pinggir jalan setelah petugas melakukan pengangkutan. Terima kasih Anda masih menyimak Dinamika Korwil Nusantara 2, produksi Radio Republik Indonesia, Fak-Fak. Upaya meningkatkan kapasitas dan keterampilan tenaga kerja lokal terus dilakukan pemerintah Kabupaten Fak-Fak melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Laporan Anwar Lamohan.
3: Pelaksana tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fak-Fak Lutma Surur Kamudi mengatakan pihaknya mulai melaksanakan pelatihan pengelasan bagi orang asli Papua dari 17 distrik di Kabupaten Fak-Fak. Kegiatan tersebut berlangsung di Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fak-Fak Kamis 20 Agustus 2026. Pelatihan pengelasan dijadwalkan berlangsung mulai 20 Agustus hingga 5 September 2026 dengan jumlah peserta sebanyak 17 orang. Peserta yang mengikuti kegiatan tersebut merupakan perwakilan dari 17 distrik di Kabupaten Fak-Fak. Menurutnya, pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas tenaga kerja lokal agar memiliki keterampilan yang dapat digunakan dalam menghadapi persaingan dunia kerja. Kegiatan ini juga diarahkan untuk membentuk tenaga kerja yang kreatif, kompeten, dan mampu bekerja secara mandiri.
4: Adapun kegiatan ini kita laksanakan adalah bertujuan untuk meningkatkan kapasitas tenaga kerja lokal yang kreatif dan mampu bersaing di dunia kerja, serta mewujudkan masyarakat Fak-Fak yang mandiri di bidang ketenagakerjaan.
3: Selama mengikuti pelatihan, para peserta akan mendapatkan materi pengelasan dari instruktur balai latihan kerja yang memiliki kompetensi di bidangnya. Pembekalan tersebut diharapkan memberikan kemampuan praktis yang dapat dimanfaatkan peserta setelah menyelesaikan seluruh rangkaian pelatihan. Ia juga menjelaskan setelah penyelesaian pelatihan, peserta akan memperoleh sertifikat sebagai bukti telah mengikuti kegiatan dan memiliki keterampilan pengelasan. Sertifikat tersebut diharapkan dapat digunakan sesuai peruntukannya, termasuk sebagai salah satu dokumen pendukung ketika peserta melamar pekerjaan.
4: Nanti akhir dari kegiatan ini, para peserta akan diberikan sertifikat, dan kemudian sertifikat itu bisa digunakan sesuai dengan peruntukan.
3: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fak-Fak berharap pelatihan ini dapat membuka kesempatan yang lebih luas bagi tenaga kerja lokal untuk bersaing dalam memperoleh pekerjaan. Pemerintah daerah juga mendorong agar keterampilan yang diperoleh peserta dapat menjadi modal dalam mendukung kemandirian dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Anwar melaporkan.
2: Jumlah pencatatan pernikahan pada semester pertama 2026 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Laporan Januardi.
0: Saudara, pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama KUA Distrik Fak-Fak yang melayani wilayah Distrik Fak-Fak dan Distrik Fak-Fak Pariwari Kabupaten Fak-Fak Papua Barat telah mencapai sekitar 90 peristiwa hingga Agustus 2026. Kepala KUA Distrik Fak-Fak, Baharudin M. Munawi mengatakan, seluruh pernikahan yang tercatat telah memenuhi persyaratan administrasi dan rukun nikah yang ditetapkan pemerintah. Ia menjelaskan puluhan peristiwa pernikahan tersebut berlangsung baik di dalam kantor KUA maupun di luar kantor, di mana setiap pasangan calon pengantin atau catin diwajibkan melengkapi seluruh dokumen sebelum proses pernikahan dilaksanakan. Menurutnya, apabila terdapat calon pengantin yang belum memenuhi persyaratan administrasi, KUA tidak akan melanjutkan proses pernikahan. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan setiap pencatatan pernikahan memiliki dasar administrasi yang lengkap dan sah.
5: Pencatatan nikah yang tercatat di KUA Distrik Fak-Fak yang menangani dua distrik, Distrik Fak-Fak dan Distrik Pariwari, sampai hari ini alhamdulillah sudah sekitar 90, sudah 90 peristiwa, baik itu peristiwa pernikahan yang di dalam kantor maupun di pastinya lengkap, karena ketika catin calon pengantin yang mau mendaftar di KUA untuk kemudian mau melangsungkan pernikahan, maka kami pastikan itu harus melengkapi syaratnya dulu. Ketika catin yang tidak melengkapi syarat administrasi yang sudah ditetapkan pemerintah, maka tidak bisa kami melakukan pernikahan. Maka 90 yang sudah tercatat di aplikasi SIMKA itu semuanya alhamdulillah sudah melengkapi syarat rukun nikah untuk dilakukan pernikahan. Jadi ketika ada yang belum lengkap, maka pastinya kami tolak.
0: Barudin menyebutkan sejumlah dokumen yang harus dilengkapi calon pengantin, antara lain formulir N1, N2, N3, dan N4 yang berkaitan dengan administrasi pernikahan. Untuk formulir N1 harus ditandatangani kepala kampung atau lurah dan memuat identitas calon pengantin serta nama orang tua kandung.
5: Samanya itu ya, seperti yang sudah-sudah itu catin ketika datang di KUA, dia harus melampirkan formulir N1, N2, N3, N4, N1 yang harus ditandatangani kepala kampung atau kelurahan, yang mana memuat tentang identitas calon pengantin dan nama ayah kandung dan ibu kandung yang kemudian diketahui kepala kampung atau lurah, kemudian melampirkan fotokopi KTP, akte kelahiran, ijazah, KTP saksi, perempuan juga harus dengan KTP wali, pemeriksaan kesehatan di puskesmas, kemudian melengkapi mengikuti bimbingan perkawinan, ada beberapa tahapan-tahapan itu. Dan syaratnya masih sama, tidak ada perubahan.
0: Selaku Kepala KUA Distrik Fakfak menambahkan, jumlah pencatatan pernikahan pada semester pertama 2026 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Ia menilai kenaikan tersebut menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mencatatkan pernikahan secara resmi di KUA, terutama karena masyarakat memahami pentingnya memiliki buku nikah. Januar di Melaporkan.
2: Selain persoalan usia, KUA Distrik Fakfak juga menemukan kendala terkait status calon pengantin yang dalam proses pemeriksaan diketahui telah menikah. Kembali laporan Januardi.
0: Saudara, Kantor Urusan Agama KUA Distrik Fakfak masih menemukan sejumlah persoalan dalam proses pendaftaran pernikahan, salah satunya calon pengantin yang belum memenuhi batas usia pernikahan sesuai ketentuan pemerintah. Kepala KUA Distrik Fakfak, Baharudin M. Munawi mengatakan, calon pengantin yang berusia di bawah 19 tahun tidak dapat langsung dilayani untuk melangsungkan pernikahan di KUA. Menurutnya, pasangan yang belum mencapai usia 19 tahun wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan dispensasi pernikahan melalui pengadilan agama. Selain persoalan usia, KUA Fakfak juga menemukan kendala terkait status calon pengantin yang dalam proses pemeriksaan diketahui telah menikah. Kondisi tersebut menjadi alasan bagi KUA untuk menolak proses pendaftaran pernikahan karena status calon pengantin harus dipastikan terlebih dahulu.
5: Kalau permasalahan, ya adalah. Itu permasalahan biasanya catin yang berusia masih di bawah 19 tahun sebagaimana ketetapan pemerintah, ketika catin calon pengantin yang mendaftar ternyata di bawah 19 tahun, maka kami tolak. Syaratnya mereka, calon pengantin itu harus melakukan permohonan dispensasi pernikahan dari pengadilan agama. Setelah dapat dari pengadilan agama di bawah 19 tahun, baru kemudian kami layani. Ada juga masalah seperti masalah apa, selain wali tadi, juga terkait ada masalah status yang ternyata telah diadakan pemeriksaan, ternyata sudah menikah, itu kami tolak.
0: Baharudin menambahkan, kelengkapan persyaratan agama juga menjadi hal yang harus diperhatikan. Jika salah satu calon pengantin masih beragama selain Islam, maka yang bersangkutan harus terlebih dahulu menyatakan masuk Islam sehingga kedua calon pengantin beragama Islam sebelum akad nikah dilaksanakan. Januar di melaporkan.
6: Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda, investasi bukan hanya tentang angka-angka dan keuntungan finansial semata. Investasi adalah tentang membangun masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Dengan berinvestasi, kita turut serta dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi. Mari kita mulai berinvestasi sejak dini, sesuai dengan kemampuan dan tujuan keuangan masing-masing. Ada banyak pilihan investasi yang tersedia, mulai dari pasar modal, properti, hingga usaha kecil dan menengah. Jangan biarkan ketakutan atau ketidaktahuan menghalangi langkah kita. Ingatlah, setiap rupiah yang kita investasikan adalah langkah kecil menuju masa depan yang lebih cerah. Investasi cerdas, masa depan berkualitas. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

0: saya nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya, kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

Pendengar, rasa percaya diri banyak manfaatnya dalam kehidupan individu sebagai makhluk sosial. Ketika Anda percaya dengan kemampuan Anda, hal tersebut akan membuat Anda lebih mampu menghadapi tantangan dan mengambil resiko dari aktivitas kehidupan. Rasa percaya diri memungkinkan Anda untuk berinteraksi lebih baik dengan orang lain serta mampu membangun hubungan positif dan saling mendukung satu sama lainnya. Jika Anda memiliki kemampuan untuk menghargai dan menyadari kemampuan diri, Anda akan dapat mengurangi kecemasan yang bisa membuat Anda lebih memahami kekuatan yang ada di dalam diri. Berikut tips meningkatkan percaya diri dengan mudah. Pertama, kenali diri sendiri. Luangkan waktu untuk memahami kekuatan dan kelemahan Anda. Fokus pada apa yang Anda lakukan dengan baik. Buang jauh sifat menyalahkan diri. Berfokus dan fokus terhadap apa yang membuat Anda bertumbuh dan berkembang melalui pengenalan diri lebih baik. 2. Tetapkan tujuan realistis. Buat tujuan kecil yang dapat dicapai. Setiap pencapaian sekecil apapun akan meningkatkan rasa percaya diri Anda. Ketika membuat pencapaian, Anda bisa menentukan waktu pencapaian, misalnya target, dalam merealisasikan tujuan yang telah Anda tetapkan. 3. Berpakaian rapi. Tampil percaya diri bisa dimulai dari penampilan. Kenakan pakaian yang membuat Anda merasa nyaman dan baik. Hal ini harus Anda biasakan setiap Anda keluar rumah atau bertemu orang lain dengan outfit yang sesuai. Sehingga ketika Anda bertemu dengan mitra atau rekan kerja Anda tidak merasa minder atau sibuk dengan penampilan yang Anda khawatirkan. 4. Berlatih positif. Ubah pola pikir negatif menjadi positif. Cobalah untuk mengingat keberhasilan Anda dan puji diri sendiri. Terkadang, kita lupa memberi apresiasi pada diri sendiri. Dan mulai sekarang, latih pikiran Anda untuk selalu positif, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain.

Pernahkah kamu menyadari seberapa jauh pun jarak memisahkan kita? Ada satu hal yang selalu bisa mendekatkan? Iya, lewat suara. Suara yang membawa cerita, tawa yang tulus, hingga bisikan semangat dikala lelah. Melalui frekuensi ini, kita berbagi ruang tanpa batas, menjadi teman dikala sepi, dan pemandu di tengah ketidakpastian. Karena dari setiap kata yang terucap dan didengar, ada jembatan emosi yang terbangun, mengubah jarak menjadi dekat, dan perbedaan menjadi harmoni. Terima kasih telah terus mendengarkan berbagi dan berjalan bersama kami. Dimanapun kamu berada saat ini, ingatlah kamu tidak sendiri. Karena inilah suara yang menyatukan hati, suara yang menghubungkan kita.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Sasi adalah tradisi adat yang telah lama dipraktikan oleh masyarakat pesisir Maluku dan Papua untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, khususnya laut. Dengan menutup sementara wilayah laut dan aktivitas penangkapan, Sasi memberikan kesempatan bagi ekosistem laut untuk pulih dan berkembang. Mari kita dukung pelestarian laut dengan menghormati tradisi Sasi dan menjaga kelestarian sumber daya alam kita.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di program Satu RRI Kaimana. Ya, edisi hari ini hari Jumat 21 Agustus 2026. Pendengar, waktu berlalu pukul 17:13 ya. Selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung. Salam hangat dari kami di tempat tugas. Suasana Kota Kaimana hari ini cukup baik untuk menikmati berbagai hal terkait dengan tugas-tugas Anda masing-masing. Ya, kami juga berharap persembahan lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan terus dapat menemani Anda melangkah dengan berbagai tugas masing-masing. Baik, updatean informasi untuk Anda di saat sore hari ini, BNPB prioritaskan penanganan karhutla di 6 provinsi. Saudara, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB memprioritaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di sebanyak 6 provinsi. Seiring masih munculnya titik kebakaran di sejumlah wilayah, khususnya Pulau Kalimantan. 6 provinsi tersebut yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan juga Kalimantan Barat. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, penguatan penanganan dilakukan melalui Satgas Darat dan juga Udara. Di Riau, BNPB mengoperasikan 1 helikopter untuk patroli, 1 helikopter untuk operasi modifikasi cuaca, serta 5 helikopter untuk waterbombing. Sementara di Jambi digunakan 1 helikopter patroli, 1 helikopter operasi modifikasi, dan 3 untuk waterbombing. Selanjutnya di Kalimantan Tengah terdapat 1 helikopter patroli, 1 untuk OMC, dan 4 helikopter untuk waterbombing. Sedangkan di Kalimantan Barat, BNPB mengoperasikan 2 helikopter patroli, 1 untuk OMC, dan 5 untuk waterbombing. Berton juga mengatakan bahwa pengoperasian helikopter akan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Untuk operasi modifikasi cuaca sendiri, BNPB berkolaborasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dalam memantau pertumbuhan awan hujan yang berpotensi dimanfaatkan. Sementara itu, BNPB juga mencatat sejumlah kejadian karhutla masih terjadi di Kalimantan Timur,

di Kabupaten Paser, karhutla membakar 25,29 hektar lahan di Kecamatan Tanah Grogot, Batu Sopang dan Batu Enggau. Api berhasil dipadamkan pada Kamis 20 Agustus 2026. Karhutla juga terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan total luas lahan terbakar mencapai 49,55 hektar. Kebakaran tersebut di sejumlah kecamatan dengan area terluas berada di Kelurahan Pendingin, Kecamatan Sanga-Sanga mencapai 42 hektar. Berdasarkan pemantauan drone pada Kamis 20 Agustus 2026, masih terdapat sekitar 6 hingga 7 titik api di Kelurahan Pendingin. Sementara kebakaran di lokasi lainnya telah berhasil dipadamkan. Selain Kalimantan, BNPB juga melaporkan karhutla di Kepulauan Bangka, Belitung, dan Jawa Timur dalam periode 20 sampai 21 Agustus 2026. BNPB menghimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi karhutla selama musim kemarau. Pemerintah daerah diminta memperkuat kesiapsiagaan juga pemantauan deteksi dini serta memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pemadaman. Masyarakat juga dihimbau tidak melakukan aktivitas pembakaran di wilayah rawan kebakaran. Demikian pendengar, informasi ini dapat Anda baca kembali selengkapnya di laman resmi kami rri.co.id.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini Alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

0: kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
0: Jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
2: Yeay!

Esensi buku Prosatu Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia. Buku berjudul Ayah, karya Andre Hirata, adalah sebuah novel yang menyentuh hati dan penuh makna tentang kasih sayang seorang ayah. Novel ini menyajikan kisah yang hangat dan mengharukan tentang hubungan antara seorang ayah dan anak, di mana ikatan darah bukanlah satu-satunya hal yang menentukan sebuah keluarga. Novel ini menekankan bahwa kasih sayang seorang ayah pada anaknya tidak mengenal batas bahkan jika mereka tidak memiliki hubungan darah. Sabari, tokoh utama dalam novel ini, membuktikan bahwa cinta sejati dapat tumbuh di mana saja dan kepada siapa saja. Keluarga tidak selalu didefinisikan oleh hubungan darah. Keluarga adalah tentang cinta, dukungan, dan kehadiran satu sama lain dalam setiap momen kehidupan. Seorang ayah rela melakukan hal untuk kebahagiaan anaknya. Pengorbanan yang tulus menjadi bukti nyata kasih sayang seorang ayah. Novel ini juga menyentuh tema kehilangan dan penyesalan. Kehilangan seseorang yang dicintai dapat meninggalkan luka mendalam, namun kasih sayang yang tulus akan selalu ada. Novel ini ingin mengingatkan kita akan pentingnya keluarga sebagai tempat kita menemukan kasih sayang, dukungan, dan kenyamanan. Kita tidak boleh menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya, setiap orang memiliki cerita dan perjuangannya masing-masing. Demikian esensi buku Ayah karya Andrea Hirata. Esensi buku Prosatu Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Seindah apapun tempat yang aku kunjungi, tidak ada hal yang lebih istimewa dibandingkan rumah. Sejauh apapun kakiku pergi, aku akan selalu merindukan rumah. Dan jika rumah adalah tempat di mana hati berada, maka aku tidak akan pernah khawatir. Karena dimanapun denganmu, aku tahu aku sudah di rumah.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, menemani Anda melangkah dengan berbagai kesibukan yang sudah dilalui di sepanjang hari Jumat 21 Agustus 2026. Tidak terasa kita sudah berada di tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Kami sudahi dulu lagu-lagu hiburan menemani Anda pendengar. Dan selanjutnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, temani Anda mempersiapkan diri guna melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kembali ke ruang dengar Anda, kami antarkan rangkaian lagu-lagu religi islami.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga solatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Siratul Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah SWT. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya, sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akroh ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api, dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akroh. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang dimurkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat Allah.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika. Kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.

Apakah Anda pernah melihat terjadi persaingan atau kecemburuan antara seorang kakak beradik dalam sebuah keluarga? Ya, itulah yang dinamakan dengan istilah sibling rivalry. Sibling rivalry adalah persaingan, kecemburuan, atau konflik yang terjadi antara saudara kandung. Ini adalah bagian yang normal dari perkembangan anak dan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pertengkaran untuk mendapatkan perhatian orang tua, berebut mainan, atau membandingkan prestasi. Meskipun terlihat negatif, persaingan ini bisa menjadi cara bagi anak-anak untuk belajar bernegosiasi, menyelesaikan masalah, dan mengembangkan identitas diri mereka.

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,3 MHz. Sebelum berpisah, kami atas nama seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Kaimana.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Kaimana, dipancarkan melalui pemancar FM 96,3 MHz. Menyelenggarakan siarannya pada hari Sabtu, tanggal 22 Agustus 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera untuk pendengar setia kami dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mika kembali menyapa Anda di perjalanan edisi Kaimana Pagi untuk hari ini di program Kaimana Pagi 22 Agustus 2026, tentunya dengan beragam mata acara yang akan kami hadirkan menemani ruang dengar Anda di perjalanan hari ini. Menikmati suasana weekend Anda bersama dengan keluarga, dan tentunya kebersamaan kita di pagi ini, rangkaian informasi baik seputar Kota Kaimana maupun informasi nasional akan Anda ikuti di perjalanan pagi hari ini. Dan juga untuk Anda yang mendengarkan siaran kami menggunakan audio streaming RRI Digital ya di luar Kota Kaimana, selamat pagi juga. Semoga suasana Anda menyenangkan ya. Bersahabat juga untuk Anda menuntaskan tugas karya Anda di hari ini maupun menikmati suasana weekend bersama dengan keluarga. Dan pendengar, mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini, rangkaian religi pagi khusus untuk umat Hindu ya yang berada di Kota Kaimana, kami temani dengan lagu-lagu religi Hindu dan juga renungan pagi yang tentunya akan mengantarkan Anda memulai ragam tugas aktivitas di hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

swastiastu. Angayubagya kita aturkan kepada Ide Sang Hyang Widiwasa. Atas perlindungannya kita masih diberikan kesehatan di hari yang berbahagia ini. Izinkan saya menyampaikan mimbar agama Hindu dengan tema keharmonisan di dalam agama Hindu. Sebelum lanjut, mari kita dengarkan Puja Trisandya terlebih dahulu.

Umat Sedharma yang berbahagia, manusia selain sebagai makhluk individu, sekaligus sebagai makhluk sosial yang tidak akan terlepas dari kehidupan bermasyarakat, untuk menciptakan kehidupan yang tentram dan damai, maka kita harus menjaga hubungan yang harmonis yang ada di dalam ajaran agama Hindu yang disebut dengan Trihita Karana. Sebagai umat Hindu, tentunya kita telah diajarkan tentang ajaran Trihita Karana, yaitu tiga hal yang harus diharmoniskan oleh setiap umat Hindu khususnya dan umat manusia pada umumnya. Yang pertama, keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Lalu bagaimana caranya? Untuk dapat mengharmoniskan hubungan dengan Tuhan dengan cara melakukan semua ajarannya sesuai kaidah dari kitab suci Weda, salah satu yang dapat kita lakukan adalah dengan cara bersembahyang. Pada tingkatan yang lebih tinggi, kita dapat melakukan meditasi untuk menyatukan diri dan tanda syukur kita kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Di samping itu, upaya mengharmoniskan hubungan dengan Tuhan bisa dilakukan dengan mencintai dan menyayangi semua makhluk ciptaannya. Dan pada intinya, umat Hindu dan hidup ini adalah sebuah pelayanan. Kita tidak boleh memandang bagaimana statusnya, jabatannya, dan juga pekerjaannya atau pun bentuk fisiknya. Yang kedua, menciptakan keharmonisan antara manusia dengan manusia di dalam bersosial kemasyarakatan. Sekarang ini terutama di kota besar, sifat individualisme sangat terlihat dengan jelas. Contohnya, banyak orang yang tidak mengetahui nama tetangganya, semua sibuk dengan urusan dan kepentingannya masing-masing, sehingga komunikasi dengan tetangga sangatlah jarang. Dilihat dari pandangan ajaran Trihita Karana, fenomena itu menandakan bahwa keadaan masyarakat tidaklah harmonis, dan mari kita ciptakan masyarakat yang harmonis, rukun dan damai, sehingga akan tercipta kesejahteraan bersama. Coba kita renungkan tentang ajaran toleransi kita, yaitu Tatwam Asi, di mana secara arpiah Tatwam Asi mengandung arti aku adalah dia, dia adalah engkau, yang artinya terlihat sangat sederhana, namun bila kita kaji, ajaran itu memiliki makna yang sangat mendalam. Dan muncullah banyak pertanyaan, mengapa saya dan Anda dikatakan sama, padahal fisik kita yang berbeda? Umat Sedharma yang berbahagia, kata aku di sana bukan hanya dilihat dari bentuk fisik. Di dalam diri saya dikatakan ada jiwa atau atman, dan di dalam diri Anda juga ada sang jiwa. Oleh karena itu, maka saya dan Anda ataupun dia ataupun mereka adalah sama-sama memiliki jiwa atau atman yang berasal dari satu sumber utama, yaitu Brahman atau Ide Sang Yang Widiwasa. Terlebih lagi, salah satu sloka mengatakan bahwa Brahman Atman Aikyam, yang artinya Brahman dan Atma adalah satu, dan disimpulkan bahwa jiwa di dalam diri kita adalah Brahman itu sendiri. Dengan menyadari bahwa di dalam diri orang lain sama dengan diri kita, maka sepatutnya kita saling menghormati dan menyayangi, sehingga terciptanya kehidupan yang harmonis
aman, damai, dan sejahtera. Yang ketiga, menciptakan keharmonisan antara manusia dengan alam lingkungan. Alam ini telah melakukan pelayanan tanpa pamrih kepada semua makhluk yang ada. Semuanya dia serahkan tanpa meminta imbalan apapun. Semua apa yang kita butuhkan dia berikan. Namun sebaliknya, sebagai umat manusia dengan ego masing-masing, kita mengeksploitasi tanpa memikirkan bagaimana memeliharanya. Hal itu berakibat akan datangnya maut menghampiri umat manusia. Bencana demi bencana terjadi di mana-mana, seperti tsunami, gempa bumi, tanah longsor, dan banjir bandang di beberapa daerah. Oleh karena itu, umat manusia, khususnya umat Hindu, harus menyadari untuk berusaha mengharmoniskan kembali hubungannya dengan alam. Marilah kita merawat lingkungan kita untuk menanam tanaman di sekitar rumah, membuang sampah pada tempatnya. Umat Sedharma, di dalam upaya menjaga keharmonisan alam semesta ini, umat Hindu senantiasa menjaga kelarasan antara skala dan niskala, baik secara vertikal dengan sang pencipta dan lingkungan alamnya, maupun secara horizontal antar manusianya. Dengan demikian, terciptalah energi positif yang dapat memberikan aura dan nuansa magis spiritual, ditambah dengan semakin digerakannya konsep Trihita Karana, menjadikan masyarakat Hindu semakin harmonis dan mandara. Umat Sedharma, sebagai kesimpulan, pesan Dharma tentang pentingnya hajaran Trihita Karana di dalam kehidupan bersama sebagai wahana untuk saling introspeksi diri, mengetahui kekurangan dan kelebihan masing-masing, sehingga menimbulkan suatu interaksi, hubungan timbal balik antara manusia, bukan untuk memecah, melainkan untuk menyatukan, yaitu dengan menjadikan ajaran Trihita Karana sebagai pondasi di dalam menjalani kehidupan yang paras parosarpanaya sulung sembayantake. Mari kita amalkan ajaran Trihita Karana agar tercipta keharmonisan dan kedamaian di seluruh makhluk sesuai tujuan agama Hindu, yaitu Moksartam Jagadita Yacaiti Dharma.

umat sedharma yang berbahagia. Demikianlah ulasan terkait dengan keharmonisan Hindu yang penuh makna yang dapat saya sampaikan, dan apabila ada kata-kata salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Setiap orang memiliki cerita. Setiap orang punya potensi. Kita semua berbeda. Disitulah keindahan hidup. Namun, seringkali saudara-saudari kita dengan disabilitas menghadapi pandangan yang salah atau hambatan yang tidak perlu. Menghormati itu sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Ini bukan tentang rasa kasihan, melainkan tentang mengakui martabat dan hak asasi setiap individu. Ini tentang melihat kemampuan, bukan keterbatasan.

Kisah inspiratif Nelson Mandela. Nelson Mandela yang memiliki nama lahir Roli Lahla Mandela, lahir pada tanggal 18 Juli 1918 di Mvezo, Afrika Selatan. Ia adalah seorang pengacara, aktivis anti-apartheid, dan tokoh politik yang sangat berpengaruh. Karena perjuangannya melawan apartheid, Mandela dipenjara selama 27 tahun. Selama masa penjaranya, ia menjadi simbol perlawanan dan harapan bagi rakyat Afrika Selatan dan dunia. Meskipun dalam penjara, ia tidak pernah menyerah pada keyakinannya akan kesetaraan dan keadilan. Setelah dibebaskan dari penjara pada tahun 1990, Mandela menjadi tokoh kunci dalam proses negosiasi untuk mengakhiri apartheid secara damai. Ia menyerukan rekonsiliasi dan persatuan nasional meskipun telah mengalami aniaya dan penindasan. Pada tahun 1994, Mandela menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan melalui pemilihan umum yang demokratis. Ia memimpin negaranya dalam masa transisi yang sulit menuju demokrasi dan kesetaraan. Nelson Mandela adalah simbol perdamaian, keadilan, dan rekonsiliasi. Ia telah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia untuk berjuang melawan ketidakadilan dan diskriminasi. Warisannya akan terus hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi mendatang. Kutipan inspirasi dari Nelson Mandela di antaranya, pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat kamu gunakan untuk mengubah dunia. Tidak ada yang lahir untuk membenci orang lain karena warna kulitnya, atau latar belakangnya, atau agamanya. Kisah Nelson Mandela adalah pengingat bagi kita semua bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk membuat perubahan positif dalam dunia ini. Mari kita terus belajar dari teladannya dan berjuang untuk dunia yang lebih adil dan damai. Demikian kisah inspiratif Nelson Mandela.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Kaimana. Dengan Warta Berita Daerah, Sabtu 22 Agustus 2026. Sari berita, Bupati Kaimana hadiri hari ulang tahun ke-1 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 864 Nane Nambae. Bersama saya, Meike Manufandun, inilah berita selengkapnya. Bupati Kaimana Hasan Ahmad bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah menghadiri peringatan hari ulang tahun ke-1 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Yonif TP864 Nane Nambae kemarin. Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan dan Yonif TP864 Nane Nambae Letnan Kolonel Infanteri Sonjaya Ardi Putra. Dalam arahannya, menekankan pentingnya profesionalisme prajurit, kedisiplinan, serta penguatan kemanunggalan TNI dengan rakyat dalam menjalankan tugas pengabdian di wilayah Papua Barat, khususnya di wilayah Kabupaten Kaimana. Ia mengatakan peringatan HUT pertama ini bukan sekedar perayaan seremonial, melainkan menjadi momentum untuk merefleksikan perjalanan tugas dan tanggung jawab yang diemban Yonif TP864 Nane Nambae di Kabupaten Kaimana. Ia menjelaskan juga Yonif TP864 Nane Nambae diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada 10 Agustus 2025 di Batu Jajar, Bandung, Jawa Barat. Sonjaya menegaskan keberadaan Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan memiliki amanah yang berbeda sekaligus strategis karena prajurit tidak hanya bertugas sebagai kekuatan pertahanan dalam menjaga kedaulatan negara tetapi juga menjadi bagian dari pembangunan di tengah masyarakat. Dirinya mengapresiasi seluruh prajurit yang telah menunjukkan loyalitas dan dedikasi. Tantangan tugas ke depan akan semakin kompleks dan prajurit harus memiliki kesiapan mental, disiplin, dan kemampuan profesional dalam menghadapi berbagai dinamika di lapangan. Dan Yonif mengajak seluruh prajuritnya membangun mental petarung serta pantang menyerah dalam setiap pelaksanaan tugas. Ia berpesan agar setiap misi yang diberikan dilaksanakan secara maksimal, tuntas, dan memberikan hasil terbaik. Dalam kesempatan tersebut hadir pula pimpinan organisasi perangkat daerah, badan usaha milik negara, lembaga masyarakatan, pangkalan TNI, Angkatan Laut, Lanal Kaimana, serta tamu undangan lainnya. Saudara Staf Ahli Bupati Kaimana Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Blasius Klimas menegaskan sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri menjadi strategi penting untuk pemerintah daerah dalam memperkuat usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Kaimana. Ia juga menyampaikan bahwa P3DN tidak boleh dipandang hanya sebagai kewajiban dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, tetapi harus menjadi strategi untuk memperkuat kemandirian ekonomi sekaligus membuka ruang lebih besar bagi pelaku usaha lokal. Menurutnya, belanja pemerintah yang diarahkan pada produk dalam negeri akan memberikan dampak berganda bagi perekonomian, mulai dari menciptakan pasar bagi UMKM, meningkatkan produksi, membuka lapangan kerja, hingga menjaga perputaran ekonomi daerah. Klimas menegaskan bahwa Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia bertujuan agar masyarakat Indonesia mencintai dan menggunakan karya anak bangsa, terutama produk UMKM lokal. Ia juga menambahkan bahwa Gernas BBI dapat menjadi lokomotif kekuatan bangsa dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, investasi maupun daya beli masyarakat. Ia berharap dengan kreativitas Gernas Bangga Buatan Indonesia ini mampu mendorong masyarakat termasuk pemerintah daerah untuk menggunakan produk lokal Indonesia. Sementara itu Ketua Panitia Husein Hasanusi mengatakan sosialisasi P3DN bertujuan meningkatkan pemahaman dan komitmen para pemangku kepentingan dalam mendorong penggunaan produk dalam negeri khususnya dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Usai menambahkan bahwa kegiatan tersebut melibatkan peserta dari unit kerja pengadaan barang dan jasa, Dinas Kebudayaan Pariwisata, Badan Pertanahan Nasional, pelaku IKM dan UMKM binaan, serta perwakilan siswa-siswi dari 4 SMA di Kabupaten Kaimana. Saudara, selanjutnya ke ruang daerah Anda kami hadirkan informasi perakiran cuaca untuk hari ini.
1: Selamat pagi para pendengar RRI Kaimana. Kami dari BMKG Utarum Kaimana akan menginformasikan perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kaimana Sabtu 22 Agustus 2026. Kondisi cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal di seluruh wilayah Kabupaten Kaimana. Suhu udara berkisar antara 18 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara 65 hingga 100%. Angin bertiup dari arah tenggara hingga timur laut dengan kecepatan angin 8 hingga 32 km per jam. Untuk wilayah perairan selatan Kaimana, diperkirakan berawan hingga hujan dengan intensitas ringan, dengan tinggi gelombang 0,5 hingga 2,5 meter. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan angin 24 hingga 57 km per jam. Dihimbau kepada masyarakat Kabupaten Kaimana agar waspada potensi angin kencang disertai gelombang tinggi di wilayah perairan Kabupaten Kaimana. Demikian informasi perakiran cuaca BMKG untuk wilayah Kabupaten Kaimana. Saya William Rumaropen selaku perakirawan BMKG Kaimana yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Kembali ke studio RRI Kaimana.
0: Demikian pendengar informasi pagi kita di penyampaian Warta Berita Daerah. Informasi seputar perakiran cuaca Anda boleh kembali melihat melalui laman resmi dari BMKG Kaimana. Dan juga informasi seputar kota Kaimana Anda boleh membaca di laman resmi rri.co.id ataupun Anda boleh mendownload aplikasi RRI Digital di handphone Anda atau HP Android melalui App Store maupun Play Store untuk mendengarkan siaran RRI Kaimana. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan happy weekend untuk semuanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan,

Kaimana pagi ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi. Perahu Kajang dari Kaimana memiliki filosofi tentang bagaimana membangun Kabupaten Kaimana. Perahu Kajang merupakan salah satu ikon Kabupaten Kaimana dan terdapat di Taman Kota Kaimana. Perahu Kajang merupakan alat transportasi tradisional yang berbentuk seperti rumah dan pernah digunakan oleh masyarakat di sekitar Sungai Musi sebagai tempat tinggal.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Peran penting generasi muda dalam mengenal dan menjaga budaya lokal. Saudara, budaya lokal merupakan identitas suatu bangsa yang mencerminkan nilai, adat istiadat, serta warisan leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan. Dalam era globalisasi yang terus berkembang pesat, budaya lokal menghadapi tantangan besar akibat masuknya budaya asing yang semakin mendominasi. Oleh karena itu, generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan juga melestarikan budaya lokal agar tidak tergerus oleh modernisasi. Adapun peran penting generasi muda dalam mengenal dan menjaga budaya lokal. 1. Mengenal dan mempelajari budaya lokal. Generasi muda perlu memiliki kesadaran akan pentingnya budaya lokal dengan cara mengenal dan mempelajarinya. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal maupun non-formal, seperti mengikuti seminar budaya, membaca literatur tentang budaya daerah, serta aktif dalam komunitas budaya yang berfokus pada pelestarian warisan leluhur. Yang kedua, menggunakan dan melestarikan bahasa daerah. Bahasa daerah merupakan salah satu unsur penting dalam budaya lokal. Sayangnya, banyak bahasa daerah yang mulai terancam punah akibat kurangnya penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda dapat berperan dalam melestarikan bahasa daerah dengan menggunakannya dalam percakapan, menulis dalam bahasa daerah, serta mengajarkannya kepada generasi berikutnya. Yang ketiga, mengembangkan kesenian tradisional. Kesenian tradisional seperti tarian, musik, dan teater daerah perlu terus dijaga agar tidak ditinggalkan oleh masyarakat. Generasi muda dapat berpartisipasi aktif dalam komunitas seni budaya, mengikuti pelatihan seni tradisional, serta mengadakan pertunjukan untuk memperkenalkan kesenian daerah kepada masyarakat luas. Yang keempat, memanfaatkan teknologi untuk promosi budaya. Perkembangan teknologi memberikan peluang besar bagi generasi muda untuk mempromosikan budaya lokal ke tingkat nasional maupun internasional. Melalui media sosial, blog, atau platform.

platform digital lainnya. Mereka dapat membagikan informasi tentang budaya daerah, mengunggah konten edukatif, serta mengkampanyekan pentingnya menjaga warisan budaya. Yang kelima, berperan dalam event budaya. Mengikuti atau bahkan mengorganisir event budaya seperti festival seni, pameran budaya, dan lomba tradisional adalah cara efektif untuk menjaga eksistensi budaya lokal. Dengan aktif dalam kegiatan ini, generasi muda tidak hanya melestarikan budaya, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya warisan leluhur. Enam, mengaplikasikan nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga budaya tidak hanya sebatas pada kesenian dan bahasa, tetapi juga mencakup nilai-nilai luhur seperti gotong royong, sopan santun, dan rasa hormat terhadap orang tua. Generasi muda dapat menunjukkan kecintaan terhadap budaya lokal dengan mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian budaya lokal dengan mengenal, mempelajari, mempraktikkan, serta juga memanfaatkan teknologi dalam promosi budaya. Mereka dapat menjadi agen perubahan dalam melestarikan warisan leluhur. Dengan begitu, budaya lokal akan tetap hidup dan terus diwariskan kepada generasi mendatang.

Pukul 6 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur, masih di perjalanan ke mana pagi. Pendengar, kami sampaikan satu pemberitahuan juga nih untuk Anda, untuk kota Kaimana dan sekitarnya, bahwa info pemadaman listrik ya dari PT PLN Persero UP3 Fakfak ULP Kaimana, bahwa di hari ini Sabtu 22 Agustus 2026 akan dilakukan rencana penghentian aliran listrik secara sementara yang berlangsung dari pukul 7 hingga nanti di pukul 15.00 waktu Indonesia Timur, dengan wilayah pemadaman yaitu seluruh kota Kaimana dan sekitarnya, terkait tentang pemeliharaan trafo pembangkit listrik. Nah, untuk Anda juga pendengar, apabila pelanggan memakai genset agar dipisahkan dengan instalasi PLN. Apabila pekerjaan selesai sebelum jam yang telah ditentukan, tegangan akan dinormalkan kembali. Juga apabila pekerjaan belum selesai pada jam yang telah ditentukan, maka pemadaman tersebut diperpanjang. Nah, berikut ini satu informasi untuk Anda ketahui untuk wilayah kota Kaimana dan sekitarnya, informasi terkait tentang pemadaman listrik atau sementara ya, pemadaman secara sementara di hari ini Sabtu 22 Agustus 2026.

Tips 5 hal penting yang sebaiknya tidak Anda bagikan di media sosial. Pendengar, sebelum menggunakan media sosial, sebaiknya simak 5 poin penting yang tidak boleh dibagikan di media sosial. 1. Informasi pribadi yang sensitif. Hindari membagikan detail pribadi seperti alamat rumah lengkap, nomor telepon pribadi, alamat email utama, tanggal lahir lengkap, atau informasi detail tentang anggota keluarga. Informasi ini bisa disalahgunakan untuk penipuan, pencurian identitas, atau bahkan membahayakan keamanan Anda dan keluarga. 2. Detail keuangan. Jangan pernah memposting nomor kartu kredit atau debit, PIN, kata sandi akun bank, atau investasi, atau informasi keuangan sensitif lainnya. Informasi ini sangat berisiko jika jatuh ke tangan yang salah dan dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar. 3. Lokasi real-time. Berbagi lokasi Anda secara langsung dapat memberitahu orang asing keberadaan Anda saat ini, yang berpotensi membahayakan keamanan pribadi. Sebaiknya bagikan lokasi Anda setelah Anda meninggalkan suatu tempat atau hanya dengan orang-orang terpercaya. 4. Informasi pekerjaan yang terlalu detail dan sensitif. Berhati-hatilah dalam membagikan informasi tentang pekerjaan Anda, terutama yang bersifat rahasia perusahaan, strategis bisnis internal, atau hal-hal yang seharusnya tidak diketahui publik. Selain itu, hindari keluhan berlebihan tentang pekerjaan atau rekan kerja yang bisa berdampak negatif pada karir Anda. 5. Informasi pribadi anak di bawah umur yang berlebihan. Batasi atau hindari membagikan foto atau video anak-anak dengan informasi detail seperti nama lengkap, lokasi sekolah, atau kegiatan rutin mereka secara terbuka. Prioritaskan privasi dan keamanan anak-anak Anda di dunia maya. Ingatlah bahwa sekali informasi dibagikan di media sosial, jejak digitalnya sulit untuk dihapus sepenuhnya. Selalu berhati-hati dan pertimbangkan risiko sebelum memposting sesuatu.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, kita lahir dari rahim perbedaan suku, bahasa, dan keyakinan yang beragam. Namun, perbedaan itu bukanlah pemisah. Lebih dari 8 dekade lalu, para pendiri bangsa merajut satu fondasi kokoh yang menyatukan kita. Pancasila. Bukan sekedar teks yang dihafal, bukan pula pajangan di dinding-dinding kelas. Pancasila adalah denyut nadi kita. Ada dalam setiap gotong royong, dalam toleransi yang kita rawat, dan dalam keadilan yang kita perjuangkan bersama. Mari jadikan momentum ini untuk kembali membumikan nilai-nilainya. Menjaga persatuan di tengah arus dunia yang terus berubah.

0: lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Dunia bergerak terlalu cepat. Terkadang kita lupa cara untuk sekedar berhenti. Tapi di sini, di antara kepul asap dan aroma yang mulai memenuhi ruang, waktu seolah melambat. Ada ketenangan yang terselip di selah aroma kafein. Sebuah ruang kecil untuk bernafas. Sebelum kembali menghadapi bisingnya dunia, ini bukan tentang mengejar produktivitas. Ini tentang merayakan hening, tentang memvalidasi rasa lewat satu hirupan yang dalam. Karena terkadang jawaban yang kita cari tidak ada di luar sana, tapi ada di sini, dalam tenang yang kita buat sendiri. Sudahkah kamu mengambil jedamu hari ini di antara bisingnya ambisi dan tumpukan tugas? Ada aroma kafein yang selalu menawarkan pelukan. Menemukan tenang bukan tentang pergi jauh, tapi tentang memberi ruang bagi diri sendiri di sela rutinitas.

48 menit berlalu dari pukul 6 waktu Indonesia Timur. Perjalanan pagi yang sedang Anda jalani, menikmati weekend dengan beragam aktivitas di hari ini, tentunya akan menyita waktu Anda. Ya, tentunya waktu itu juga Anda boleh maksimalkan dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk Anda. Nah, pendengar di manapun Anda berada, pembentukan karakter siswa tentunya membutuhkan kerjasama yang melibatkan sekolah, keluarga, masyarakat, dan juga pemerintah. Pendidikan karakter dinilai akan sulit mencapai hasil maksimal apabila hanya dibebankan kepada satu lembaga. Nah, akademisi Institut Ilmu Hukum dan Teknologi Pembangunan Papua Barat, Yohana Watova, mengatakan pembinaan karakter harus dilakukan secara konsisten di berbagai lingkungan tempat anak tumbuh dan berinteraksi. Menurutnya, sekolah memang memiliki peran utama dalam memberikan pendidikan, tetapi pembiasaan yang dilakukan di rumah memiliki pengaruh besar terhadap perilaku anak. Karena itu, komunikasi antara guru, orang tua, komite sekolah, dan siswa perlu terus diperkuat. Nah, ia mendorong pemerintah menyediakan ruang yang cukup bagi sekolah dan komunitas untuk menyelenggarakan kegiatan yang memperkuat karakter serta nilai budaya. Kegiatan seperti dialog, seni budaya, dan aktivitas sosial dapat menjadi sarana pembelajaran yang lebih konkret bagi anak. Yohana menilai kegiatan positif bagi siswa juga dapat membantu mengurangi berbagai perilaku negatif di kalangan remaja. Ketika anak memiliki ruang untuk berkarya dan berinteraksi secara sehat, mereka memiliki kesempatan lebih besar untuk mengembangkan kemampuan dan membangun pertemanan yang positif. Nah, ia mengingatkan pembentukan karakter tidak boleh hanya menjadi agenda ketika memperingati Hari Besar Nasional. Nilai moral, kebangsaan, dan budaya perlu dimasukkan secara konsisten dalam proses pendidikan dan kehidupan sekolah. Nah, keberhasilan pendidikan seharusnya tidak semata-mata diukur dari nilai akademik. Pembangunan moral, karakter, kemampuan menghargai orang lain, dan kepedulian sosial juga perlu menjadi bagian dari keberhasilan pendidikan. Ia berharap sinergi antara sekolah, orang tua, pemerintah, dan masyarakat semakin kuat dalam mendampingi generasi muda Papua Barat. Dengan kolaborasi tersebut, pendidikan diharapkan mampu melahirkan generasi yang cerdas secara akademik, kuat secara karakter, serta memahami budayanya, dan memiliki rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia.

0: Ayu, sing wesui tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan du.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih.
2: Tolong, bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
1: Parah.
3: www.bmk
4: Setiap orang memiliki cerita. Setiap orang punya potensi. Kita semua berbeda. Disitulah keindahan hidup. Namun, seringkali saudara-saudari kita dengan disabilitas menghadapi pandangan yang salah atau hambatan yang tidak perlu. Menghormati itu sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Ini bukan tentang rasa kasihan, melainkan tentang mengakui martabat dan hak asasi setiap individu. Ini tentang melihat kemampuan, bukan keterbatasan.

0: Dengar dimanapun Anda berada, pukul 7 waktu Indonesia Timur. Kita ikuti penyampaian Warta Berita.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM. Kualitas udara Kota Palangkaraya semakin memburuk akibat kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan. Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti dulu sekilas berita. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB kembali menyampaikan perkembangan dampak gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur NTT. Hingga Jumat kemarin pukul 16 waktu Indonesia Barat, jumlah korban meninggal dunia bertambah 8 orang menjadi 83 jiwa. Informasi luar negeri, Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Kerjasama tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan 2+2 antara Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Pertahanan Tiongkok. Beralih ke informasi olahraga, ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah melaju ke semifinal kejuaraan dunia BWF 2026. Capaian tersebut diraih usai Amri dan Nita mengalahkan Yang Po Suan dan Hu Lingfang.

0: Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM yang masih sangat kecil, yaitu sekitar 1,62%. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan akan memberikan dukungan pada UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan yang lebih luas. Salah satu langkah yang akan dilakukannya adalah mendorong Pusat Investasi Pemerintah atau PIP untuk ikut menyalurkan pembiayaan bagi pelaku usaha UMKM. Dijumpai di sela-sela kegiatannya di Jakarta, Menkyu Purbaya menyebutkan selama ini yang dominan menyalurkan kredit untuk UMKM melalui kredit usaha rakyat adalah Bank BRI dan PT Permodalan Nasional Madani PNM. Penyalurannya menurut Menkyu Purbaya belum maksimal untuk menjangkau seluruh UMKM. Karenanya dalam waktu dekat Menkyu Purbaya akan memanggil manajemen Pusat Investasi Pemerintah PIP untuk membahas program pembiayaan bagi UMKM.
2: Saya mau itu galakin lagi PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR, BRI, PNM, BRI, PIP, BRI, PNM. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata. Saya coba melihat PIP bisa nggak saya manfaatkan lagi supaya memperkuat KUR yang ada di BRI maupun PNM. Jadi ke depan saya akan, lama lagi saya panggil mereka, akan lihat rencana mereka seperti apa sebetulnya.
1: Secara terpisah, Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia Destri Damayanti dalam acara Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 mengatakan masih minimnya penyaluran kredit UMKM. Pertumbuhannya menurut Destri saat ini hanya 1,62%. Karenanya Destri meminta perbankan agar lebih banyak lagi menyalurkan kredit bagi UMKM agar UMKM dapat lebih berkembang. Karena UMKM berperan penting dalam perekonomian nasional, kontribusinya mencapai 60% terhadap PDB nasional.
3: Karena saya juga ingin menghimbau, bang-bang, ayo dong nyalurin kredit buat UMKM. Jadi bukan hanya beli, tapi nyalurin kredit. Ini buat teman-teman semua bankers-bankers ada di sana. Terima kasih sudah hadir dan terus bekerja sama dengan kami dalam pengembangan UMKM. Jadi UMKM itu baru tumbuhnya 1,62% Pak Ferry, Pak Ketua. Ini benar-benar menjadi tantangan bagi kita.
1: Jumlah UMKM di Indonesia saat ini tambah Destri sebanyak 64 juta UMKM yang menyerap hampir 97% tenaga kerja. Bank Indonesia memberikan dukungan pada UMKM dengan melakukan pembinaan, membantu memperluas akses pemasaran dan mempermudah sistem pembayaran. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan juga akan mengkaji peluang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI untuk ikut

0: Dirikan pembiayaan bagi UMKM selain dari Pusat Investasi Pemerintah atau PIP. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Himpunan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Seluruh Indonesia atau HIMBARSI menggelar rapat koordinasi nasional membahas tekanan ekonomi nasional yang